0: masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
2: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
0: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris-Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Lebar kulai. Bikin tunggu segar apa tanda. Mulai harimu dengan semangat.
1: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @dispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
3: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
4: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT/RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
3: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
2: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
5: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
7: Ya elah, si ibu ribet amat ke pasar doang tas segede gaban gitu.
8: Kamu rasa semuda sudah bersifat seperti ini? Apalagi kalau kamu jadi tua? Nggak pantas. Rasa semuda seperti ini nggak sopan. PTDH kamu ya.
9: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
10: berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang pembatasan waktu operasional angkutan barang khusus tambang di wilayah Kabupaten Lebak. Terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2025, pemerintah Kabupaten Lebak menetapkan bahwa waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang yaitu pada pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan pada ruas jalan di daerah. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku untuk kendaraan angkutan barang khusus tambang yang meliputi tanah, pasir, batu, gamping atau batu kapur, batu bara, dan atau hasil tambang lainnya. Pembatasan kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan untuk jenis kendaraan bermotor angkutan barang golongan 2, golongan 3, golongan 4, dan golongan 5 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati. Setiap orang yang menggunakan angkutan barang khusus tambang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan 5 dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh penyidik pegawai negeri sipil atau petugas dinas yang memiliki surat tugas. Denda administrasi dan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dan huruf C merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh tim pengawasan dan penertiban. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dikenakan paling sedikit 5 juta rupiah dan paling banyak sebesar 24 juta rupiah per kendaraan. Besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditentukan berdasarkan hasil rapat tim pengawasan dan penertiban yang dituangkan dalam berita acara. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan surat ketetapan denda. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibayarkan ke rekening kas umum daerah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lebak.

0: Sahabat Mata Tuli, Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak berkomitmen memberikan pelayanan sanitasi berkualitas untuk masyarakat Kabupaten Lebak. Pestol, pelayanan sedot tinja online yang bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat. Layanan penyedotan lumpur tinja yang bisa diakses dengan mudah dan cepat dimanapun dan kapanpun. Untuk mekanisme dalam mengakses program pelayanan sedot tinja ini, masyarakat Kabupaten Lebak bisa langsung menghubungi call center yang telah disediakan, yakni di 0877-4009-9935, di waktu pelayanan dari jam 7.30 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Setelah menghubungi di nomor tersebut, nantinya kita akan langsung mendapatkan jadwal pelaksanaannya. Nah, mudah kan? Yuk, ajak masyarakat lainnya. Pastikan penyedotan lumpur tinja di rumahmu dilayani oleh pihak yang tepat dan cepat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Sahabat Multatuli, Six Fantastic merupakan ikhtiar pengembangan 6 objek wisata unggulan pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Keenam objek wisata unggulan ini menjadi daya tarik wisata yang memiliki daya saing. Six Fantastic ini diantaranya Museum Multatuli. Museum Multatuli merupakan museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Meskipun mengusung nama Multatuli sebagai nama museum, tapi museum ini tidak hanya memberikan informasi seputar sosok Multatuli saja. Kita bisa mendapatkan informasi seputar Indonesia Merdeka dan terbentuknya Kabupaten Lebak, Banten. Pantai Bagedur. Pantai Bagedur merupakan salah satu objek wisata yang populer di Kabupaten Lebak yang menawarkan keindahan pantai dan ombak yang cukup besar dan menantang. Pantai Sawarna. Karena keindahannya, Pantai Sawarna ini disebut sebagai surga tersembunyi di Banten. Pantai Sawarna berlokasi di Jalan Sawarna Bayah, Kabupaten Lebak. Seba Baduy. Merupakan upacara adat yang dilakukan setahun sekali sebagai wujud syukur atas limpahan hasil pertanian. Suku Baduy secara bersama-sama akan berjalan kaki ratusan kilometer mengunjungi kepala daerah baik Bupati Lebak maupun Gubernur Banten untuk menyerahkan hasil bumi dan menyampaikan perkembangan masyarakat Baduy dalam satu tahun. Kasepuhan Citorek. Menjadi destinasi yang termasuk ke dalam Six Fantastic, Kasepuhan Citorek merupakan salah satu kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Lebak. Dan Kebun Teh Cikuya. Kebun Teh Cikuya ini menawarkan pemandangan kebun teh yang hijau dan asri, serta udara sejuk yang menyegarkan. Menawarkan destinasi yang indah dan futuristik. Yuk bersama datangi dan jelajahi keindahan alam di Kabupaten Lebak bersama Six Fantastic. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam, Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.
4: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool, di Pulta Tuli Radio.

89 Multatuli FM, cerdas, informatif dan solutif. Halo sahabat Multatuli, selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi hari ini. Baik, rekan Ayu dan juga rekan Apis di studio, saya Maher Mahendra melaporkan langsung dari Jalan Maulana Yusuf Aweh Rangkas Bitung. Saat ini kondisi arus lalu lintas di sini terpantau ramai lancar. Kendaraan dari arah pusat kota Rangkas Bitung menuju arah pasar maupun arah pusat kota di alun-alun ini melintas dengan cukup baik tanpa adanya kemacetan yang berarti. Beberapa kendaraan roda 2 dan roda 4 di sini terlihat mendominasi dan arus lalu lintas juga pergerakannya stabil. Para pengendara juga dihimbau tetap berhati-hati karena aktivitas masyarakat mulai meningkat di pagi hari ini ya. Dan bagi pendengar Multatuli FM yang akan melintasi di kawasan ini, tetap patuhi rambu lalu lintas dan juga kurangi kecepatan saat mendekati pertigaan agar perjalanan tetap aman dan juga nyaman. Demikian laporan kondisi lalu lintas di Jalan Maulana Yusuf Aweh Rangkas Bitung pada hari ini, Rabu 20 Mei 2026.

0: sahabat Mulatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Mulatuli FM.
1: Halo warga Lebak, kamu suka nulis? Ingin hasil tulisanmu diterbitkan? Pendaftaran BIMTEK kepenulisan berbasis konten budaya lokal 2026 telah dibuka. Untuk meningkatkan literasi di Kabupaten Lebak, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menyelenggarakan bimbingan teknis kepenulisan berbasis konten budaya lokal tahun 2026. Pendaftaran mulai tanggal 19 Februari sampai dengan 18 April 2026. Kegiatan ini dapat diikuti oleh masyarakat Kabupaten Lebak mulai dari pelajar, mahasiswa, guru, ASN, pegiat literasi, dan seluruh masyarakat umum yang berdomisili di Kabupaten Lebak. Dan kegiatannya gratis loh. Dan hasil BIMTEK ini akan diterbitkan menjadi buku antologi. Menarik bukan? Yuk ikutan! Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ginanda di 0895-3380-73442. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Mulatuli FM.

0: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi.
1: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
0: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Nyari apa sih?
3: KTP gua di mana ya?
2: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
4: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Yo. Are you? We're done.

0: informatif dan asyik. Which Kota featuring Yofi Widianto. Selamat pagi untuk sahabat Multatuli dan terima kasih buat kamu yang masih tetap setia gabung di 89 Multatuli FM. Thank you sekali lagi dan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan ya. Ha, dia baru nongol. Itu sepertinya harus dikecilin tuh feedback itu. Itu feedback. Okay. Itu feedback. Okay. Udah ngomong. kerja. Ini baru datang baru nongol partnernya ya. Kayaknya capek banget.
1: Capek, Pak.
0: Bu, waduh. Tapi kabar sehat ya, Bu ya?
1: Agak bilang sih.
0: Itu udah berapa hari? Udah berapa hari?
1: Nggak tahu nih, tidak itu waktu karena sembuh ada lagi.
0: Waduh, apa karena emang faktor cuaca juga ya?
1: Bukan, masih kecapean.
0: Oh, masih.
1: Masih kurang tidur, Pak.
0: Tapi PR-nya masih panjang ya? Apa udah kelar?
2: Satu hari lagi selesai.
0: Oh, satu hari lagi ya. Mudah-mudahan lancar lah ya untuk aktivitasnya. Jadi sahabat Multatuli mungkin selama ada kegiatan yang memang sepertinya ayo ini nggak bisa ditinggalin gitu kan, jadi ya beberapa hari agak sedikit sendiri atau mungkin ya sedikit terlambat untuk datang menemani gitu kan ya, tapi mohon maaf dan mudah-mudahan sih setelahnya normal seperti biasa ya. Dan kita mau nemenin sahabat Multatuli sampai nanti jam 12 siang. By the way, untuk kamu yang belum tahu, ini di Alun Kota Rangkas Bitung nih lagi rame banget nih.
2: Iya Pak, tadi saya lewat juga. Bu, ibu dari mana? Kok mau lewat? Kata gitu Pak.
0: Bapak-bapak itu gak tahu ya. Emang gak dipakai?
2: Enggak Pak.
0: Oh enggak.
2: Untung-untung saya tidak mau pakai kartu sakti gitu ya. Aduh.
0: Ya sudah lah, kalau misalnya gak dipakai.
2: Emang setelan saya tuh kayak apa namanya, kayak yang minta-minta sumbangan gitu. Gawat
0: ya. Kayak minta-minta sumbangan. Tapi setelannya emang enggak kayak orang yang minta sumbangan sih. Malah kayak orang yang mau nyari info untuk mengkritik gitu kan. Ya udahlah ya, sambil nanti kita ngobrol-ngobrol lanjut, kita coba untuk segarkan dulu pagi hari ini dengan lagu Legend dari Shilon 7.

0: 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
2: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
1: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT/RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
2: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
1: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan
1: terbaikmu.
0: Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris-Baris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
2: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
3: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
4: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
1: Oh, iya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Halo yuk.
1: Ya.
0: Nih, kayaknya agak sedikit dikecilin lagi.
1: Apanya yang kecil?
0: Ya itu.
1: Apa sih di-pack mulu?
0: Kurang tahu ya, atau karena mungkin kegedean kali itunya.
1: Apanya?
0: Ya itu volume itu. Nah, udah belum?
1: Cakep. Masih ya?
0: Masih? Dikit lagi?
1: Enggak, udah.
0: Setelah deh. Gue gak kelihatan.
1: Udah, Pak.
0: Ya udah, oke, aman.
1: Aman, ih. Pak, saya sambil kerja ya, Pak. Ada deadline, Pak?
0: Oh, ada. Boleh.
1: Jadi, nanti kalau misal saya tidak merespon gitu, saya masih hidup kok.
0: Oh, gitu. Jadi multitask lagi ya. Oke. Baiklah, sahabat Mulatuli, karena di tanggal 20 ini adalah hari kebangkitan. Tadu.
1: Hari kebangkitan apa?
0: Kebangkitan nasional.
1: Oh, hari kebangkitan nasional. Oke, next.
0: Jadi tadi di alun-alun Rangkas Bitung itu ya sempat diadakan upacara lah ya, seperti biasa gitu. Suara gue kecil ya?
1: Suara siapa?
0: Suara gue kecil.
1: Power lu naikin.
0: Jangan
1: volumenya yang lu naikin.
0: Udah.
1: Power suara lu yang naik.
0: Udah ditanya.
1: Buka mulutnya. A, I, U, E, O.
0: Lu kebayang gak sih kalau ngomong mulutnya gak dibuka?
1: Buka mulutnya kalau ngomong tuh.
0: Ini ada dampak dari rupiah yang lemah, ya.
1: Oke.
0: Jadi banyak banget dampaknya, seperti harga oli di Lebak Banten naik hingga 15.000. Berarti kalau misalkan ganti oli yang biasa 50.000, kalau naik berarti jadi 65.000. Kalau yang 65.000 berarti jadi 80.000.
1: Oke.
0: Harga oli di sejumlah toko di Kabupaten Lebak mengalami kenaikan. Dan kenaikan harga tersebut dipengaruhi melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ya. Jadi per Selasa kemarin nilai tukar rupiah berada di kisaran 17.727 per dolar. Harga oli yang sebelumnya berkisar 55.000 hingga 60.000 kini naik menjadi 70.000. Salah satu penjual di Kecamatan Rangkas Bitung mengatakan bahwa kenaikan harga oli terjadi sejak 2 pekan terakhir ya, dan ia mengaku kini penjual oli merek MPX harga 75.000 termasuk biaya pemasangan. Ini sebelumnya oli tersebut dijual 60.000 termasuk pemasangan jadi 75.000 berikut pasang ya. Ya, untung-untung sih kalau misalkan kemarin-kemarin sudah sempat ganti oli enggak masalah. Tinggal nanti bulan depan untuk dinikmati gitu ya atas kenaikan harga oli tersebut. Masanya kalau barang udah naik, itu jarang banget turun.
1: Barang apa?
0: Ya itu oli tadi, apapun barang yang kalau bisa udah naik itu sulit untuk turun gitu.
1: Oke.
0: Ini kabar baik juga bahwa kemarin itu kan kita sempat informasikan bahwa Lebak ini mendapatkan jadi investor mendapatkan investor terbesar gitu. Nah ini dari negara Singapura dan Tiongkok. Ini jadi investor PMA terbesar di Lebak.
1: Di mana?
0: Di Lebak.
1: Iya, maksudnya dari mana?
0: Dari negara Singapura dan Tiongkok.
1: Oh, dari Singapura
0: gitu. Jadi investasi penanaman modal asing atau PMA di Kabupaten Lebak Banten ini terbesar Singapura dan Tiongkok, sehingga menyumbang pertumbuhan ekonomi daerah dan lapangan pekerjaan. Analis kebijakan Madya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kabupaten Lebak, Robertus Erwin, ini mengatakan bahwa pihaknya hingga kini bukan.
1: Robertus yang ngobrol sama Bapak?
0: Bukan.
1: Pak Robertus.
0: Oh, Pak Robert. Oh iya tah, Pak Erwin. Oh my god.
1: Iya kan?
0: Amnesia satu hari.
1: Wah, pelanggaran ini.
0: Jadi pihaknya hingga kini mengoptimalkan promosi untuk menarik investasi baik domestik maupun mancanegara karena berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat dan penyerapan lapangan pekerjaan. Jadi saat ini nilai investasi PMA itu 136 miliar terbesar dari negara Singapura dengan menanamkan modal 65 miliar dan Tiongkok 30 miliar. Selanjutnya Amerika Serikat 26 miliar, Korea Selatan 7 miliar, Malaysia 5 miliar dan Inggris 5 miliar. Jadi dengan demikian pemerintah Kabupaten Lebak bekerja keras agar daerah ini dilirik investasi PMA sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan penghapusan kemiskinan. Jadi menurutnya investasi PMA itu bergerak di sektor transportasi, gudang, dan telekomunikasi juga perumahan. Selain itu juga kawasan industri, perkantoran, hotel, industri logam dasar, dan barang logam bukan mesin dan peralatan ya. Tapi kalau misalnya sudah ada investasi besar-besaran seperti ini, sepertinya Kabupaten Lebak bakal menjadi termasuk daerah yang bisa masuk pada kategori otonomi daerah nantinya. Gitu. Jadi berdasarkan laporan kegiatan penanaman modal EKPM yang diterima Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM dari perusahaan PMDN dan PMA, nilai realisasi investasi Lebak pada triwulan pertama atau periode Januari sampai dengan Maret ini mencapai 580 miliar. Itu terdiri dari PMDN 444 miliar dan PMA 136 miliar dengan menyerap tenaga kerja lokal tercatat sebanyak 2.856 orang dan bekerja di 664 proyek dari 212 perusahaan.
1: Yes, itu artinya tingkat pengangguran di Kabupaten Lebak
0: mulai terkikis ya, mulai mengurang gitu. Luar biasa berarti.
1: Bapak nggak nanya Pak sama saya ada informasi apa?
0: Kan lagi multitask, tapi boleh deh nanya dong informasi ada apa. Kita ngerti gitu kalau lagi multitask gitu, ketika nanti ditanya agak kurang fokus.
1: Ya, enggak gitu. Juga sih, enggak. Okay. Tenang aja, tenang.
0: Siap. Aman ya berarti ya.
1: Aman. Okay, walaupun multitasking saya masih tetap fokus.
0: Okay, informasinya apa?
1: Jadi pemerintah Kabupaten Lebak ini menampung aspirasi warga lewat Kanal Lebak Ruhai. Udah tahu kan?
0: Kanal apa?
1: Lebak Ruhai, Pak.
0: Oh iya, oke.
1: Okay. Iya. Punya keluarga besar kita, Pak.
0: Oh iya, betul.
1: Iya. Nah, ini menampung aspirasi warga melalui program Kanal Aduan Lebak Ruhai untuk percepatan pembangunan yang merata dan bermuara pada kesejahteraan masyarakat ya. Jadi buat sahabat Multatuli sekali lagi, nggak bosen-bosen kita ingatkan kalau semisal punya ada laporan atau mau menyalurkan aspirasi gitu kan, langsung aja ke Lebak Ruhai ya. Karena di pemerintah di tahun 2026 pemerintah Kabupaten Lebak tuh lagi fokus untuk ke digitalisasi juga ya.
0: Digitalisasi.
1: Dan program Kanal Aduan ini tuh merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 soal keterbukaan informasi publik.
0: Oke.
1: Okay. Gitu ya.
0: Jadi udah tahu ya nomor aduannya juga ada ya.
1: Ada di 0819-4414-581.
0: Nah itu
1: jadi 0819-4414-581. Perlu diulangi 0819-4414-581.
0: Pelan-pelan Bu, pelan-pelan. Nafsu bener kayaknya.
1: 0819-4414-581.
0: Oke, itu dia nomor WhatsAppnya, nomor aduannya. Jadi untuk sahabat Multatuli yang ingin mungkin ada dinas yang pelayanannya kurang optimal gitu kan, nah bisa deh. Tapi ya gitu, kalau misalkan memberikan kritik harus memberikan solusi juga, gitu kan, memberikan saran juga.
1: Tapi ingat ya sahabat Multatuli ya, Apa jangan tuh? Iseng.
0: Jangan iseng.
1: Kan tiba-tiba curhat lagi ke situ. Kan enggak mungkin gitu dia tanggapin sama adminnya gitu kan.
0: Emang
1: saya jadi inget layanan call center 110 yang punya kepolisian.
0: Nah,
1: gitu.
0: nah kan.
1: Gabut, enggak punya kerjaan. Enggak ada yang WA saya WA Lebak Ruai aja deh semoga ditanggupin. Masih sanggupin curhat pribadi.
0: Tapi kalau misalkan yang megang adminnya itu perempuan, sepertinya mungkin ada kemungkinan ya
1: untuk ditanggepin gitu.
0: Maksudnya untuk iseng gitu maksudnya. Kayak kemarin kan curhat tuh di Forest kan 110. Ternyata emang banyak gitu yang iseng. Jangan ya sekali lagi ya. Itu digunakan dengan
1: sesuai peruntukannya lah.
0: Sesuai peruntukannya juga. Ya sudah, nanti kalau misalkan kamu iseng-iseng kamu juga bakal dihapus nanti atau mungkin bisa diblokir juga. Masih banyak informasi yang bakal kita sampaikan di Multatuli pagi hari ini, masih barengan Apis dan juga Ayu di edisi 20 Mei 2026.

0: 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren.
2: Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
3: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
1: Iya, Pak.
0: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Sini.
0: Nyari apa sih?
4: KTP gua di mana ya?
0: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
5: Oh, iya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Ada motor di perlintasan, kok keretanya nggak berhenti sih?
4: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih, itu kan bisa direm.
0: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris-Baris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya. Pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
7: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multatuli FM. Lebak banget.

0: warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan? Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
3: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
4: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
5: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
7: Ya elah, si ibu ribet amat, ke pasar doang tas segede gaban gitu.
8: Kamu rasanya semuda sudah bersifat seperti ini, apalagi kalau kamu jadi tua. Tidak pantas. Rasanya semuda seperti ini tidak sopan. PTDH kamu ya.
9: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
10: Rudy, kamu lihat berita tadi nggak? Ada peringatan dini tentang potensi bencana alam di daerah kita. Iya, aku lihat. Penting banget ya. Kita harus siap-siap nih.
11: Betul. Peringatan dini itu bisa memberi kita waktu untuk bersiap, sehingga kita bisa mengurangi resiko dan dampaknya.
10: Terus kita harus ngapain ya?
11: Pertama, kita harus mengumpulkan barang-barang penting. Misalnya nih, dokumen, obat-obatan, dan makanan darurat.
10: Oke. Jangan lupa juga kan untuk membuat rencana evakuasi.
11: Iya, tepat. Bener, Rud. Kita harus tahu jalur evakuasi dan tempat aman. Selain itu, penting juga untuk tetap mengikuti informasi terkini dari pemerintah. Kita juga bisa ajak keluarga dan tetangga untuk siap-siap, ya nggak? Semakin banyak yang bersiap siaga, semakin aman kita semua.
6: Sahabat Mata Tuli, kesadaran dan persiapan bersama itu kunci untuk menghadapi bencana. Bencana bisa datang kapan aja. Jangan tunggu sampai terlambat. Ikuti peringatan dini dari pemerintah dan lakukan persiapan. Siapkan rencana evakuasi dan barang-barang penting. Bersama, kita bisa mengurangi resiko dan menjaga keselamatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.

98.9 Mugatlo FM, cerdas, informatif, dan selektif. One Direction, What Makes You Beautiful. 36 menit lo, masih pukul 9 pagi hari ini. Masih bareng kita berdua sampai jam 12 siang nanti ya. Selamat pagi menjelang siang dan selamat beraktivitas. Terima kasih untuk kamu yang masih tetap setia gabung di 89.0 FM. Lain analognya di 89 MHz. Ada informasi menarik seputar sekolah rakyat di Lebak yang nanti pada Juli 2026 itu bakal tempati gedung baru. Jadi PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lebak, Lela Gifty Kleria, ini menjelaskan sekolah rakyat di daerah itu pada Juli 2026 bakal menempati gedung baru yang berlokasi di Kecamatan Penggarangan seluas 10 hektar. Jadi gedung permanen sekolah rakyat menampung 500 siswa jenjang sekolah dasar atau SD, sekolah menengah SMP, dan sekolah menengah atas atau SMA. Jadi gedung baru tersebut dilengkapi sarana dan prasarana pendukung meliputi asrama, perpustakaan, laboratorium, unit kesehatan sekolah atau UKS hingga sarana kegiatan ekstrakurikuler. Dan pembangunan sekolah rakyat yang dilaksanakan pekerjaannya oleh Kementerian Pekerjaan Umum dalam upaya memperluas akses pendidikan bagi anak dari keluarga miskin dan rentan di Kabupaten

0: Tugas tim pendamping program Keluarga Harapan atau PKH Kabupaten Lebak ya. Jadi saat ini siswa yang terdaftar di Sekolah Rakyat tahun ajaran 2026-2027 ini masih dalam verifikasi pendataan dan semua hasil asesmen diajukan ke Bupati untuk diterbitkan SK peserta didik dari keluarga yang masuk kategori desil 1 dan 2. Jadi selama program Sekolah Rakyat di Kabupaten Lebak tahun ajaran 2025-2026 jenjang SMA sebanyak 100 orang mengikuti kegiatan belajar mengajar atau KBM bertempat di Gedung Balai Penjaminan Mutu Pendidikan atau BPMP milik Kemendikdasmen ya. Sedangkan Sekolah Rakyat Terpadu jenjang SD dan SMP di Balai Latihan Kerja atau BLK milik pemerintah Kabupaten Lebak. Jadi ini bekerjasama dengan Dinas Sosial untuk menata semua para PKH gitu kan, para program yang menerima program Keluarga Harapan gitu. Ada info apa yuk?
1: Ada banyak,
2: info mah Pak.
0: Oke, ditampung pastinya.
2: Saya punya info mengenai penghargaan Adipura.
0: Nah, ini nih.
2: Masih ingat enggak sih?
0: Terakhir kita kapan dapat Adipura?
2: Wait.
0: Apa?
2: Lebak pernah ada kan dapat Adipura?
0: Pernah dapat, iya.
2: Pernah dipajang di alun-alun kan?
0: Iya. Lalu pindah ke
2: Mandala.
0: Nah,
2: terus sekarang ke mana?
0: Sebelum ke Taman Angklung itu dulu pindah ke situ juga.
2: Hmm.
0: Kalau ditanya sekarang ke mana? Nanya sama siapa?
2: Gak tahu juga kan, sama Pak. Saya juga nggak tahu.
0: Kalau itu kan namanya Piala Adipura, itu kan piala bergilir ya. Jadi kalau misalkan satu wilayah yang memang sudah tidak menjadi wilayah yang bersih lagi, itu bergeser lah pialanya gitu.
2: Lu bergeser ya? Oke, jadi ngomongin soal Adipura nih Pak, Kabupaten Lebak ini masuk pada kategori kabupaten dalam pembinaan.
0: Dalam pembinaan ya.
2: Okay. Ini kita lagi terus berupaya ya meningkatkan kualitas pengelola lingkungan dan persampahan meski dalam penilaian Adipura 2025 kemarin masih berada pada kategori pembinaan.
0: Okay. Ya, jadi belum tembus untuk masuk.
2: Belum. Nah, hasil penilaian Adipura 2025 sudah diumumkan dan pemerintah pusat pada akhir tahun 2025 kemarin dan Kabupaten Lebak ini masih dalam kategori pembinaan. Kalau berarti dulu kita dapat Adipura, berarti kita bersih banget ya,
0: bersih
2: Pak ya?
0: Bersih banget.
2: Oke.
0: Karena kan saat itu orang-orang yang hidup di saat itu ya, itu lahir di tahun 80-an. Gitu.
2: Iya sih.
0: Jadi lebih apa ya, lebih aware sama kebersihan gitu.
2: Ya, dan ini masuknya Kabupaten Lebak pada kategori pembinaan menjadi bahan evaluasi ya, sekaligus motivasi buat pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara lebih optimal.
0: Wajib dong, karena ya kan pas kita mau ke mana, ke alun-alun itu kita langsung yang pertama kita lihat adalah
2: Piala itu kan, piala Adipura kan. Adipura. Sampai bapak-bapak ini kemarin pernah nyeletuk, aku menunggumu di Tugu Adipura. Apa itu?
0: Ternyata dia belum lahir kali.
2: Aduh, tahun berapa
0: Adipura,
2: ya?
0: Adipura di mana? Katanya gitu.
2: Enggak, saya juga tahu Pak. Iya, itu masih kecil.
0: Cuma kalau karena emang udah lama banget. Ya,
2: kalau gitu. Lewat alun-alun tuh kan ada gitu di pajang, makanya sekarang bertanya kemana? Oh, sekarang kita udah nggak jadi kabupatennya.
0: Enggak, udah lama banget. Karena
2: di Pura itu ya.
0: Mm-mm.
2: Oke.
0: Gitu. Jadi ya permasalahannya sekarang berarti kan
2: jadi PR Lebak semua orang ya untuk meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, ini keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup tuh sebenarnya enggak cuma jadi tanggung jawab pemerintah daerah aja, tapi juga membutuhkan dukungan dan keterlibatan aktif dari masyarakat, pelaku usaha, sampai komunitas lingkungan. Setuju sih? Ya?
0: Setuju.
2: Terus kolaborasi seluruh elemen yang tadi saya sebutkan itu ya Pak ya, pemerintah Kabupaten Lebak sih optimis ya untuk kualitas kebersihan dan

0: tata kelola lingkungan di daerah bisa terus meningkat sampai mampu meraih hasil yang lebih baik dalam penilaian Adipura mendatang.
1: Jadi dulu itu Kabupaten Lebak pernah menjadi wilayah atau daerah bersih, dapatlah Adipura gitu kan. Nah, terus juga ramah anak. Kita juga dapat dulu gitu. Tapi sering dengan berjalannya waktu, mungkin bagian daerah lain yang harus dapat gitu sekarang.
0: Iya sih.
1: Tapi enggak apa-apa ya, semuanya itu proses ya.
0: Tapi ada penghargaan yang lebih tinggi, Pak.
1: Apa?
0: Kalpataru.
1: Oh, Kalpataru.
0: Kita belum pernah dapat.
1: Belum, Pak.
0: Belum, Pak.
1: Karena kebanyakan ya kalau Kalpataru itu adalah tempat di mana memang mereka bisa benar-benar mereboisasi. Gitu. Kalau di kita di mana ya?
0: Itu sih, Pak, harus-harusnya sih di bagian Lebak Selatan.
1: Kayaknya ada kemungkinan kalau untuk tahun-tahun berikutnya itu daerah Irian Jaya. Jayapura atau Irian Jaya? Atau
0: Pak, Bapak tahun berapa sih lahirnya? Kenapa nyebut Papua Irian Jaya gitu? Ya Tuhan.
1: Papua, sorry Papua. Nisa senyum-senyum getir dia.
0: Ampun ya bapak-bapak yang satu ini.
1: Ketahuan banget ya umurnya. Ya sudahlah ya.
0: Papua ya calon-calonnya. Baik.
1: Itu. Tapi sudah tahu lah ya disebabkan oleh apa gitu kan. Nah. Gak jadi senyum-senyum sendiri kalau gitu.
0: Bundes.
1: Tapi ya udahlah, itu kan jadi satu apa ya? Satu pengetahuan tambahan kalau dulu Indonesia itu pernah mempunyai daerah yang namanya Irian Jaya. Jayapura.
0: Papua, Pak. Nah, sekarang tuh Papua. Tolong dicatat ya.
1: Irian Jaya, Papua sama apa lagi namanya?
0: Bundes. Dia tuh
1: Jayapura gitu ya.
0: Kalau Jayapura masih ya, sampai saat ini ada masih. Tapi kalau untuk provinsinya sekarang namanya Papua. Itu pun Papua dibagi-bagi
1: tiga,
0: lagi, Pak.
1: Gitu banyak ya ternyata.
0: Iya, kalau pulaunya namanya Papua.
1: Pulau Papua. Oke. Okay. Iya. Kayaknya pernah ke sana nih.
0: Kapan? Dalam mimpi.
1: Bisa aja.
0: Aduh ya. Kita nanti dulu deh informasinya di seputaran daerah dulu deh.
1: Di seputar daerah.
0: Soalnya saya punya informasi yang menarik nih.
1: Apa?
0: Tapi nanti jam 10-an lah.
1: Ini kadang-kadang partner kurang asem memang. Dia kalau misalkan mau ngasih info.
0: Saya
1: agak
0: punya
1: direm-rem.
0: Info ini. Apa? Info semacam fun fact ya.
1: Huh?
0: Program paling mahal dari setiap presiden Indonesia. Penasaran kan?
1: Biar pada penasaran itu pancingan ya. Untuk sahabat-sahabat lebih biasa terus stay di 89.1 FM. Enjoy.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break in my hands.
1: Halo sahabat Muda Tuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Muta Tuli FM. Sahabat Muta Tuli, Six Fantastic merupakan ikhtiar pengembangan 6 objek wisata unggulan pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Keenam objek wisata unggulan ini menjadi daya tarik wisata yang memiliki daya saing. Six Fantastic ini diantaranya Museum Multatuli. Museum Multatuli merupakan museum anti kolonialisme pertama di Indonesia. Meskipun mengusung nama Multatuli sebagai nama museum, tapi museum ini tidak hanya memberikan informasi seputar sosok Multatuli saja. Kita bisa mendapatkan informasi seputar Indonesia Merdeka dan terbentuknya Kabupaten Lebak, Banten. Pantai Bagedur. Pantai Bagedur merupakan salah satu objek wisata yang populer di Kabupaten Lebak yang menawarkan keindahan pantai dan ombak yang cukup besar dan menantang. Pantai Sawarna. Karena keindahannya, Pantai Sawarna ini disebut sebagai surga tersembunyi di Banten. Pantai Sawarna berlokasi di Jalan Sawarna Bayah, Kabupaten Lebak. Seba Baduy. Merupakan upacara adat yang dilakukan setahun sekali sebagai wujud syukur atas limpahan hasil pertanian. Suku Baduy secara bersama-sama akan berjalan kaki ratusan kilometer mengunjungi kepala daerah baik Bupati Lebak maupun Gubernur Banten untuk menyerahkan hasil bumi dan menyampaikan perkembangan masyarakat Baduy dalam satu tahun. Kasepuhan Citorek. Menjadi destinasi yang termasuk ke dalam Six Fantastic, Kasepuhan Citorek merupakan salah satu kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Lebak. Dan Kebun Teh Cikuya. Kebun Teh Cikuya ini menawarkan pemandangan kebun teh yang hijau dan asri, serta udara sejuk yang menyegarkan. Menawarkan destinasi yang indah dan futuristik. Yuk bersama datangi dan jelajahi keindahan alam di Kabupaten Lebak bersama Six Fantastic. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muta Tuli FM.
2: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.
3: Solusi terbaik terkait permasalahan hukum? Halo JPN! Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum, kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh Jaksa Pengacara Negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN gratis yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Angkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multatuli FM, Lebak banget.

Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Angkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.5 FM. Lebak banget.

0: Iya, udah cepetan cepetan. Dia seru bilang cepetan cepetan. Orang lagunya enak didengerin, apalagi kalau misalnya dengerinnya di apa di kendaraan gitu kan. Ah, pokoknya iya, pol banget.
1: Saya tuh dibesarkan di generasinya mereka gitu.
0: Jadi nostalgic banget ya.
1: Jadi langsung ke pikiran, bukan kepikiran, langsung flashback.
0: Langsung flashback.
1: Saya
0: wih, cowok-cowok. Wah, ini boy band banget nih. sama satu lagi dulu.
1: Apa tuh?
0: The Movie ya.
1: Enggak pak, saya gak kenal. Saya cuma kenalnya Westlife, Backstreet Boys, NSYNC, dan Blue.
0: Ah, so iya lagi. Padahal sama itu zamannya juga di situ.
1: Enggak. Itu cuma itu doang. Cewek-cewek paling Britney Spears saya mah pak.
0: Terus satu lagi.
1: Apa?
0: Westlife, iya. Masuk juga.
1: Iya,
0: Westlife masuk juga.
1: Iya, itu zaman-zaman saya dibesarkan di situ.
0: Iya.
1: Jadi kalau semisal sekarang Sabah Mutal Tim menebak-nebak, saya generasi mana? Langsung saja saya sebut, saya mau generasi milenial.
0: Gua Gen Z.
1: Oh, Gen Z dari mana? Jidat Anda pak, Gen Z.
0: Jidat gue aman bu, aman, cuma hitam doang.
1: Oke ya, seperti tadi janji kita kepadamu, Sahabat Butatuli. Saya mau kasih fun fact nih sama Sahabat Butatuli. Ada beberapa program yang dimiliki sama setiap presiden di Indonesia. Itu programnya mahal-mahal, pak.
0: Mahal banget ya?
1: Banget. Nolnya aja nggak bakal bisa kehitung sama bapak.
0: Aduh, malas banget ngitungin nol.
1: Oke, mulai ya, langsung ya. Siap. Ini fun fact yang pertama dari presiden pertama kita itu ada Presiden Soekarno. Proyek paling mahalnya disebut proyek mercusuar.
0: Proyek mercusuar.
1: Ya, okay. Untuk nominalnya sendiri sekitar 30-50 triliun rupiah. Ini pembangunan identitas nasional seperti Monas dan GBK di mata dunia ya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, visi besarnya ya membangun jati diri bangsa di mata dunia dan juga menjadi warisan abadi.
0: Jadi terbentuklah Indonesia ya, dengan Monasnya gitu ya.
1: Ya betul. Okay. Sampai sekarang Indonesia identik ya sama Monas juga ya. Kalau untuk ada acara-acara besar di GBK gitu. Itu proyeknya Presiden Soekarno ya.
0: Oke. Okay. Untuk next, yang kedua.
1: Presiden Soeharto, presiden kedua kita, ini proyek termahalnya itu ada namanya proyek transmigrasi.
0: Pemerataan.
1: Iya, ini memakan nominal sebesar 200-350 triliun. Pak.
0: Wow.
1: Ini pemindahan jutaan penduduk keluar Jawa untuk pemerataan penduduk dan pembangunan ya. Dan manfaatnya ya membangun wilayah dan juga ekonomi di Indonesia yang lebih merata. Terus dampaknya membuka peluang hidup baru.
0: Jadi mulai merata.
1: Mahal ya pak, biaya transmigrasi sampai ratusan triliun gitu, kenapa ya?
0: Mahal lah, karena pertama gini, kalau misalkan dari Lebak kita transmigrasi ke luar pulau Jawa, itu kan ada biaya yang memang harus ditanggung oleh negara, gitu. Entah itu,
1: iya, entah itu bikin
0: biaya hidup, ya kan?
1: Betul.
0: Jadi dimodalin dulu tuh, gitu.
1: Ya, setuju.
0: Lalu yang ketiga.
1: Dari Presiden B.J. Habibie, proyek paling mahalnya itu adalah pengadaan pesawat N250.
0: Tapi itu gagal kan?
1: Gagal.
0: Ih, gagal. Gagalnya apa? Jadi
1: kenapa?
0: Bersamaan dengan itu ya, ketika dipimpin oleh B.J. Habibie ini, kita krismon.
1: Ya, sebentar, saya iniin dulu ya pak ya.
0: Oke,
1: ini
0: siap.
1: Sekitar 20-40 triliun pak. Nilai proyeknya.
0: Itu duit semua ya?
1: Bukan, daun. Proyek industri ini proyek Dirgantara ya, untuk mendorong kemandirian teknologi nasional. Dan tentunya ini merupakan karya anak bangsa, hasil inovasi dan kolaborasi putra-putri terbaik Indonesia. Dirancang dengan teknologi modern untuk efisiensi dan juga kehandalan, dan mendorong kemandirian untuk memperkuat industri Dirgantara dan daya saing nasional. Nah, ngomongin soal krisis moneter, pak, itu jadi salah satu proyek yang dimiliki oleh salah satu presiden kita juga, Pak.
0: Oh, oke.
1: Ini jadi proyek yang mahal juga untuk presiden keempat kita, Presiden Abdurrahman Wahid, di restrukturisasi perbankan. Karena pada saat itu lagi moneter kan, Pak.
0: Perubahan gitu kan.
1: Ya, ini mengambil nominal ini yang paling gede, Pak, soalnya, Pak. Di antara semuanya ya.
0: Tapi berhasil kan menurunkan dolar kan, saat itu kan gitu.
1: Sekitar 1.500 sampai 2.000 triliun, Pak.
0: 1.500 2.000 triliun. Nolnya segimana ya? Kalau gerbong kereta berapa gerbong?
1: Ini penuh ya, Pak. Full itu kayaknya. Ini menyelamatkan sistem keuangan pasca krisis moneter, iya, ya, pasca 98 tersebut, supaya ekonomi tidak runtuh. Dan tujuan kebijakannya ya itu yang pertama, menyelamatkan sistem perbankan nasional, menjaga stabilitas sistem keuangan, mendorong pemulihan ekonomi nasional. Dampak positifnya ya tidak terjadi krisis moneter kan? Dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan juga investor, memperbaiki tata kelola perbankan, dan menjadi fondasi kebangkitan ekonomi Indonesia. Yes, setuju.
0: Lalu setelah Bapak Gus Dur,
1: ya, ada presiden ke berapa? Lima ya, Pak?
0: Lima.
1: Lima. Ini Megawati Soekarno Putri.
0: Oke.
1: Proyeknya yang paling mahal itu adalah privatisasi Indosat, Pak.
0: Itu ada cerita Indosat tuh.
1: Ya, jadi ini memakan nominal sekitar 15 sampai 25 triliun rupiah. Kayaknya yang paling ini deh, Pak. Dari antara yang lain tadi ya, Pak.
0: Tapi
1: ya?
0: Tapi tahu enggak sih kalau berbicara Indosat, Indosat itu disayang oleh Soeharto, dilepas oleh Megawati.
1: Ini penjualan aset
0: dijual BUMN kan?
1: Ya, betul, karena karena ada karenanya dulu,
0: ada
1: Pak.
0: Karenanya. Boleh.
1: Untuk membantu pemulihan ekonomi negara.
0: Mudah-mudahan si Karna sehat ya.
1: Ya, dampak positifnya menambah pemasukan negara sampai 25 triliun. Okay. Terus meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan, lalu mendorong inovasi dan perkembangan teknologi telekomunikasi, dan menarik investasi asing dan membuka lapangan kerja baru, begitu.
0: Tapi ya, itu mulai outsourcing dari situ kan kalau nggak salah ya? Apa udah? Apa belum?
1: Outsourcing belum. Kayaknya bukan dari zaman ibu ini deh, Pak.
0: Oh, bukan ya?
1: Bukan ya, Pak.
0: Oke. Okay.
1: Langsung ya, next
0: presiden
1: ya.
0: Yang selanjutnya deh.
1: Next ya, Pak. Nah, nextnya ini proyek yang paling mahal dari presiden ke-6 kita, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, itu adalah subsidi BBM yang sampai saat ini kita nikmatin, Pak.
0: Masih berjalan.
1: Masih,
0: ya.
1: Karena ini memakan nominal sekitar 300 sampai 500 triliun per tahun, Pak.
0: Per tahun.
1: Berarti kalau kita kalikan masa jabatan Pak SBY 2 periode ya, Pak? 2 periode atau 1 periode, Pak? 1 periode, Pak?
0: 1.
1: 1 ya? 5 tahun berarti?
0: Iya.
1: Berarti kurang lebih 1.500 triliun, Pak. Sampai 25.000 triliun, Pak.
0: Tahu enggak sih perbedaan antara akuntan sama perbankan?
1: Ah, apa tuh?
0: Kalau akuntan itu dia ngitung cuma angka doang kayak kita gini.
1: Ya, ini yang kita lakukan sekarang, Pak.
0: Oke, lanjut.
1: Ya, itu ya. Dan bantuan energi ini tentu saja untuk menjaga harga bahan bakar tetap terjangkau bagi masyarakat Indonesia. Okay. Ya. Tapi ini kayaknya berkelanjutan, Pak.
0: Maksudnya gimana lanjutnya?
1: Sampai sekarang kita masih menikmati subsidi BBM, kan?
0: Oh iya, betul. Karena emang dampaknya dirasakan juga, gitu kan.
1: Nih, kalau dihentikan gimana ya, Pak?
0: Jangan dong, orang naik aja udah ketar-ketir ada...
1: Ada wacana mau naiknya. Oke. Oh, yang 2 periode itu Presiden Joko Widodo.
0: Iya, 2 periode.
1: Nah, ini yang paling apa namanya? Yang paling
0: fenomenal
1: proyeknya adalah ternyata pembangunan IKN, Pak.
0: Oh iya, itu jelas.
1: Memakan rupiah sekitar 466 triliun, Pak.
0: 400 500 lah ya.
1: Enggak terlalu mahal dong, Pak, dibandingkan dengan yang tadi restrukturisasi perbankan.
0: Ya emang enggak terlalu mahal.
1: Iya kan?
0: Cuma kan perpindahannya.
1: Apa? Bapak mau ngomong apa?
0: Perpindahannya nanti proses gitu.
1: Matanya
0: ya.
1: Matanya udah terlihat tuh mau ngomong apa. Tahan.
0: Oke, lanjut.
1: Iya, tapi tetap ya, ini juga punya dampak positif, Pak. Jangan salah.
0: Pastilah, IKN semua itu ya, pasti ada dampak.
1: Iya, IKN itu ya, mendorong ekonomi, Pak.
0: Yeah.
1: Menciptakan lapangan pekerjaan, pembangunan berkelanjutan, okay. Terus tata kelola pemerintah juga, Pak. Tuh, jadi punya manfaat ya, enggak cuma menghambur-hamburkan uang, enggak.
0: Pasti ada manfaatnya.
1: Iya.
0: Nisa senyum-senyum aja, Nisa. Lanjut belum kelar nih.
1: Ya udah tahan. Oke. Presiden kita saat ini Bapak Prabowo Subianto tercinta ya.
0: Oke.
1: Udah bisa nebak lah Bapak.
0: Bisa lah.
1: Proyek termahalnya.
0: Ya.
1: Tahu kan Pak?
0: Tahu.
1: Ya udah.
0: Tapi dampaknya lumayan juga.
1: Ini anggarannya 300 sampai 400 triliun per tahun ya, Pak.
0: Tapi sama dong.
1: Sama kayak subsidi BBM tadi.
0: Iya, sama kan.
1: Sama ya. Manfaatnya ya banyak. Yang pertama meningkatkan kualitas gizi, menjaga kesehatan, meningkatkan prestasi belajar, terus mendorong ekonomi dan lapangan kerja, juga pemerataan dan keadilan sosial.
0: 5. Terus
1: Udah Pak, mau apa lagi Pak?
0: Tapi manfaatnya banyak kan mana?
1: Manfaat lah udah.
0: Ngeles dia.
1: Sama Pak, banyak semuanya juga manfaatnya. Aduh, ya.
0: Okay.
1: Ternyata tapi ya, setiap presiden itu punya tagline-nya masing-masing soal proyeknya ini Pak.
0: Betul.
1: Iya, kalau semisal Presiden B.J. Habibie, dia mengatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
0: Iya.
1: That's why ya, dia bikin proyek pesawat N-250. Nah, kalau semisal Presiden Abdurrahman Wahid, dia bilang keputusan sulit hari ini adalah investasi untuk masa depan bangsa. Terbukti, betul ya Pak ya. Perbankan sekarang sudah stabil, krisis moneter kita sudah lewati. Terus untuk Presiden Megawati Soekarnoputri Pak, beliau mengatakan kemandirian ekonomi hanya bisa dicapai jika kita berani mengambil keputusan yang tepat untuk masa depan bangsa. Beliau mengambil langkah proyek untuk privatisasi Indosat. Ya.
0: Lalu
1: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, beliau berkata, energi untuk hari ini, harapan untuk esok hari.
0: Iya. Tapi memang ya terasa lah ya, energi untuk hari ini, harapan untuk esok hari.
1: Dan
0: ya.
1: Presiden Joko Widodo mengatakan Nusantara adalah karya besar bangsa untuk generasi mendatang. Betul ya Pak? Terbukti ya Pak?
0: Iya, IKN berjalan.
1: Semenjak Presiden Jokowi yang memimpin, pembangunan-pembangunan kita rasakan merata ya.
0: Merata.
1: Terus kalau untuk Presiden Prabowo sendiri mengatakan anak-anak kita dalam masa depan bangsa. Kita pastikan mereka tumbuh sehat, kuat, dan berdaya saing.
0: Itu lebih jelas
1: sejalan dengan proyek MBG-nya ya.
0: Pemimpin di Kabupaten Lebak juga punya masing-masing.
1: Apa tuh, Pak? Oh iya, benar.
0: Iya kan?
1: Benar. Pemimpin kita juga punya tagline-nya masing-masing, Pak.
0: Iya, punya ciri khas masing-masing gitu.
1: Yang saya ingat sih kalau semisal zaman dulu, zamannya siapa ya? Saya waktu masih kecil banget.
0: Ya apa tuh?
1: Itu ada tagline-nya Lebak Bertauhid, Pak.
0: Lebak Bertauhid.
1: Iya kan? Nah, pernah denger ya. Terus dari situ saya gak pernah denger lagi tuh. Dan yang terbaru tagline-nya dari Bupati Lebak kita, Ibu Haja Iti Oktavia Jayabaya, hati Pak.
0: Bekerja dengan hati.
1: Iya.
0: Oke.
1: Yang sekarang kita dengar lagi adalah Lebak Ruhai, Pak.
0: Lebak Ruhai.
1: Oke, nanti 5 tahun ke depan apa lagi ya Pak?
0: Mungkin lu yang mau jadi bupati apa? Tagline-nya siapin dari sekarang.
1: Waduh, mimpinya.
0: Lumayan kan maksudnya kalau udah punya tagline, wah ini tagline gua nih gitu kan.
1: Mimpinya kejauhan Pak lah. Baru kan kerja semua, begini aja saya direpotkan Pak dengan bagaimana mengurus anak keluarga,
0: tapi kan
1: dan
0: kita harus gitu. Kita harus ingat sama lirik lagunya si Bondan Prakoso.
1: Apa
0: gitu kan, berawal dari mimpi gitu kan.
1: Tapi untuk yang satu itu mah enggak lah Pak.
0: Oh, enggak.
1: Kejauhan.
0: Ya sudahlah kalau begitu.
1: Hari tapi Pak Marsi apa lagi?
0: Ada nih. Ini tapi mengenai Direktur Jenderal Pajak yang tempo hari kita ajak talk show di sini ya. Nah ini yang meresmikan menerapkan pemblokiran akses layanan kependudukan Dukcapil bagi penunggak pajak.
1: Gimana? Jadi layanan Dukcapilnya di
0: bekerja sama
1: ditangguhkan kalau misalnya kita masih punya pajak.
0: Iya.
1: Berarti kalau semisal KTP-nya amit-amit hilang, terus dicek punya pajaknya belum dibayar, nggak dibikinin KTP dong Pak?
0: Bisa jadi seperti itu, tapi ada kebijakan.
1: Kebijakannya apa?
0: Yang memang kebijakan ini berlaku bagi wajib pajak yang memiliki utang pajak minimal 100 juta dan diragukan itikad baiknya setelah diterbitkan surat paksa. Gitu ya.
1: Oke, baiklah.
0: Tapi jangan ngerasa aman kalau misalkan memang pajaknya masih aman lah. Jadi mentang-mentang gitu kan di bawah 100 juta ngerasa aman aja. Tetap ya yang namanya pajak harus kita bayar.
1: Pak, Bapak udah masuk wajib pajak belum, Pak? Belum ya?
0: Sepertinya belum. Karena pendapatannya belum nyampe.
1: Oke. <Okay. laughs>
0: Untuk
1: tetap harus dilaporkan di sepeda tahun.
0: Iya.
1: Dengan sosialisasi kita sama Bu Tatulia bahwa orang yang punya NPWP itu mau sudah terdaftar sebagai wajib pajak ataupun belum, maksudnya masuk dalam kategori wajib pajak ataupun belum, selama punya NPWP aktif itu harus lapor SPT tahunan Pak.
0: Siap Bu. Siap Bu, siap.
1: Siap.

0: utang pajak atau telah mendapat persetujuan resmi untuk mengangsur pembayaran utang pajak atau hak penagihan pajak dari DJP telah kadaluarsa atau juga terdapat usulan pencabutan dari pejabat yang berwenang melakukan tindakan penagihan. Jadi pokoknya untuk informasi dan pengaduan lebih lanjutnya mengenai status perpajakan sahabat Mula Tuli, silakan aja akses langsung layanan resminya melalui portal Direktorat Jenderal Pajak ya. Oke. Jadi bisa dibuka di situ.
1: Ada yang kangen, Pak?
0: Siapa?
1: Kok enggak ada jadwal pemeliharaan jaringan distribusi, Pak, ya? Kan
0: takut kayaknya punya ini, punya pengalaman pribadi gitu ya.
1: Kelewat, Pak, kelewat.
0: Oh, kelewat.
1: Aduh, iya, lupa saya nih ngasih info untuk pemeliharaan jaringan.
0: Itu
1: nih,
0: setiap hari pasti ada aja ya,
1: ada
0: info
1: pemeliharaan
0: jaringannya pasti.
1: Juga kan lagi pemeliharaan jaringan supaya jaringan kelistrikan di Kabupaten Lebak ini optimal dan maksimal gitu.
0: Dan tetap stabil juga, tidak ada kendala juga gitu. Bagaimana?
1: Jadi untuk hari ini ya, pemeliharaan jaringan ULP Rangkas Bitung dari pukul 10 sampai dengan pukul 16.
0: Okay.
1: Itu di Warunggun, Pak.
0: Di Warunggun.
1: Iya, ini di Pasir Riab, di Pasir Pari, Pasir Bangka, Pasir Cadas, Pasir Kobar, Desa Sukaraja. Ya, dan untuk Kecamatan Maja, ini di Perumahan Citra Maja Raya Cluster, Fanya, Kintamani, dan Vimala. Kalau untuk ULP Malinting tadi dari 8.30 sampai pukul 16 ya.
0: Tahu udah ya?
1: Iya, di Kampung Kadu Gede.
0: Oke. Okay.
1: Untuk ULP Labuan nanti yang pertama dari pukul 13 sampai dengan pukul 15. Terus yang kedua ada di pukul 10 sampai dengan pukul 15. Ini ada di kecamatan yang pertama, Kecamatan Sukaresmi ya, Sabang, Sidamukti. Terus kalau untuk yang kedua tadi dari pukul 10 sampai 15, Kecamatan Cibitung.
0: Santai Bu.
1: Cibitung lah, pokoknya satu kecamatan tuh kena semua, udah ya.
0: Semua kena. Gak main-main dia satu kecamatan. Oke, terus
1: ya. Oke, itu aja sih.
0: Oh, itu. Oke.
1: Jadi dipersiapkan lah ya. Kayaknya udah lewat, Pak. Udah jam 11, Pak.
0: Ya, karena kita telat juga, mohon maaf ya ngasih infonya.
1: Aduh.
0: Ini banyak loh ditemukan
1: kasus
0: orang kalau jam 11 siang ngantuk berat padahal tidur cukup, sementara orang yang begadang siangnya tetap bugar. Ternyata ini ada sebabnya.
1: Iya sih, Pak, emang saya dari tadi juga merasanya itu.
0: Nah, kan.
1: udah kerasa nih,
0: udah kerasa ya, aduh.
1: Betul.
0: Ya sudahlah, biar sahabat Mula Tuli pada penasaran dan dipaksa untuk stay di Lapas Sulamul Tatul FM.

0: Sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
2: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
1: Iya, Pak.
3: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Nyari apa sih?
4: KTP gua di mana ya?
3: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
5: Oh, iya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Ada motor di perlintasan, kok keretanya nggak berhenti sih?
4: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih, itu kan bisa direm.
3: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Dre, tolongin gue dong. Tolongin nih.
1: Lu ada apa?
0: Dre, tolongin apa?
1: Kenapa?
0: Data-data gue kesebar internet nih. Aduh, gimana nih? Dre, tolongin apa?
1: Eh, Ajojing, lu diem dulu.
2: Ajojing, sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan hal tadi? Data-data pribadi kamu tersebar di internet. Tetap tenang dan berhati-hati ya. Sebagai pengguna internet, kita perlu melakukan beberapa hal untuk menghindari penyalahgunaan data yang berpotensi diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Apa yang harus kita lakukan jika data pribadi bocor di internet? Ganti password atau PIN secara berkala. Kombinasikan password antara huruf kecil, angka, dan kapital. Jangan gunakan password dengan data lahir, nomor KTP, hingga NIK. Tidak membuka tautan atau link yang mencurigakan dan hindari menggunakan koneksi internet atau wifi di sembarang tempat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Bu, badan Adi kok panas ya?
4: Masa sih ya? Padahal tadi udah ibu kompres dan kasih obat juga loh.
3: Kalau panasnya gak turun-turun, kita harus ke dokter, Bu.
5: Waspada terhadap gejala demam berdarah. Penanganan yang terlambat, fatal akibatnya.
6: Demam berdarah memerlukan penanganan yang cepat. Segera periksakan begitu timbul gejalanya. Untuk mencegah demam berdarah, mulailah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, melakukan 3M. Menguras tempat penampungan air, menutup penampungan air, membuang dan mengubur barang-barang bekas, dan menghindari gigitan nyamuk. Lindungi dirimu dan keluargamu dari demam berdarah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
1: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
0: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Lah, si ibu ribet amat ke pasar doang tas segede gaban gitu.
4: Kamu seharusnya muda sudah bersifat seperti ini. Apalagi kalau kamu jadi tua. Nggak pangkas. Kalau seharusnya muda seperti ini, nggak sopan. PTDH kamu ya.
5: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: 2024 bersama Multatuli FM tampil lebih energik dan bervariasi dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Chill and listen to the music.

0: 89.8 FM, cerdas informatif dan solutif, ada with Lion Until Death Was. 22.11 yang hari ini, itu berarti kita harus pamit undur diri ya. Yuk.
1: Belum. Tapi kan Anda apa? Tadi sudah menjanjikan kenapa di jam 11 kita bisa mengantuk, Pak.
0: Iya.
1: Bapak mengingkar janji.
0: Oh iya iya iya iya.
1: Bapak mau jadi orang yang tidak amanah.
0: Enggak, bukan begitu.
1: Terus?
0: Mau ngasih tahu.
1: Gimana sih ya?
0: Kadang-kadang suka ngingetin emang. Ya wis, ya, mungkin ada beberapa orang yang biasanya kalau di jam 11 siang itu ngantuk berat, padahal tidur cukup, sementara orang bergadang siangnya tetap bugar. Ternyata apa yang terjadi?
1: Apa Pak yang terjadi, Pak?
0: Jadi banyak ditemukan kasus kayak lu sekarang nih ya. Kayaknya udah dari tadi juga kelihatan udah terkuras tenaga gitu kan. Ya, jam 11 sudah ngantuk berat, padahal tidurnya cukup. Bahkan ada yang tidur sampai 8 jam setiap hari, tapi sebelum makan siang energinya sudah habis. Fokus menurun, badan terasa berat, dan rasanya cuma pengen rebahan. Untung di sini nggak ada tempat buat rebahan. Paling dijajarin tuh yang namanya kursi. Jadi di sisi lain, ada orang yang semalaman begadang, tidurnya jauh dari ideal, tapi siangnya tetap terlihat bugar dan produktif. Kondisi ini bikin banyak orang bingung, seolah stamina hanya ditentukan oleh durasi tidur. Padahal faktanya stamina tidak sesederhana kurang atau cukup tidur ya. Tidur memang penting, tapi energi tubuh juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana tubuh memproduksi, menyimpan, dan menggunakan energi sepanjang hari. Salah satu penyebab paling umum adalah gula darah yang tidak stabil. Itu dia ya kuncinya.
1: Jadi gula darah yang tidak stabil.
0: Iya. Banyak orang memulai hari dengan makanan tinggi gula dan karbohidrat sederhana seperti roti manis, teh manis, kopi gula tinggi, atau nasi yang berlebihan. Energi memang ya naik cepat lah ya. Tetapi beberapa jam kemudian turun drastis. Inilah yang sering membuat tubuh mulai lemas dan mengantuk sebelum siang. Ya. Jadi selain itu, kualitas tidur juga berbeda dengan durasi tidur. Tidur 8 jam belum tentu membuat tubuh pulih optimal jika tidurnya sering terbangun, terlalu larut, atau kualitas pernafasannya buruk saat tidur. Akibatnya, itu tubuh tetap terasa lelah meski waktu tidurnya panjang. Jadi terdistrak gue tadi sama suara gue sendiri gitu. Kenapa gue ngomong satu
1: titik?
0: Gimana?
1: Itu adalah kalau misalnya jam 11-an itu kita ngantuk, yang pertama gula darahnya
0: udah
1: naik.
0: Iya, oke.
1: Terus kita kurang istirahat.
0: Iya.
1: Nah, tapi sudah ya, berarti sudah di apa namanya, sudah di.
0: Tapi ada juga loh faktor yang sering tidak disadari, yaitu mental fatigue.
1: Oh.
0: Yang terlalu banyak berpikir. Ya, kayak lu, terlalu banyak berpikir, ngambil keputusan, stres pekerjaan, notifikasi yang terus masuk. Tapi belum kelar kan proyeknya ya?
1: Belum, tapi kalau mental saat itu kayaknya kemarin.
0: Karena, oh, kemarin ya.
1: Percaya atau tidak ya, betul gitu, ketika kita bertemu dengan banyak orang, berinteraksi dengan berbagai karakter, dengan berbagai kepribadian, energi kita habis, Pak.
0: Habis ya.
1: Habis untuk mengimbangi energinya mereka gitu.
0: Berarti kurang lebih hampir sama orang yang introvert ya, walaupun lu introvert atau
1: extrovert
0: ya.
1: Tapi kadang-kadang introvert juga sih. Gimana?
0: Lah, gimana sih? Kalau jujurly, kalau gue harus akuin ya, kalau gue emang introvert gitu.
1: Berarti kalau di keramaian pasti energi langsung turun kan?
0: Gitu. Tapi ketika emang bertemu dengan orang yang tepat, orang yang pas, itu seharian gak bakal habis gitu. Jadi sekali lagi, kalau misalnya sahabat mulatil sering merasa stamina habis sebelum tengah hari, itu belum tentu masalah utamanya ada di jam tidur ya. Bisa jadi tubuh kamu itu sedang bermasalah dalam mengelola energi dan stamina secara keseluruhan. Oke?
1: Benar banget. Apalagi banyak interaksi dengan banyak orang ya. Jadi apa itu namanya, menyeimbangkan energi itu emang betul gitu. di apa namanya dirasakan sekali dampaknya itu setelah bertemu dengan berbagai macam orang.
0: Nah,
1: wah itu benar-benar terasa energi kita habis.
0: Belum lagi kalau misalnya orangnya satu frekuensi dengan kita ya.
1: Oke, ini saya mau kasih rekomendasi buat sahabat-sahabat dulu yang masih anak-anak ini masih bingung. Aduh, makan siang apa ya? Boleh gak sih saya rekomendasi sate kambing, Pak?
0: Boleh, boleh.
1: Enggak panas sih.
0: Apalagi kalau ini, kalau itu jadi ke kita juga gitu masuk. Di endorse okay. Gitu ya.
1: Sate kambing itu ya.
2: Sate kambing itu.
0: Oh, kayaknya mau ditraktir gue mau
2: sate. Sate kambing Indonesia itu masuk daftar makanan terlezat, Pak, di dunia.
0: Oh, gitu. Dia
2: iya,
0: urutan keberapa?
2: Versi Taste Atlas 2026 masuk peringkat keempat, Pak,
0: oh,
2: dalam
0: keempat.
2: Daftar makanan terlezat dunia versi Taste Atlas 2000. Apa sih perasaan kalau sate kambing tuh ya yang pernah saya cicipi gitu? Kambing dibakar terus dikasih sambal kecap masuk daftar makanan terlezat.
0: Eh, lidah kita sama lidah orang beda, Bu. Beda ya.
2: Iya, jadi hidangan khas Nusantara ini memang dikenal lewat potongan daging kambing yang dibakar di atas bara api terus disajikan dengan bumbu kacang atau kecap manis. Tapi kayaknya kalau sate kambing sih enaknya kecap manis ya, Pak ya.
0: Tau
2: dikasih
0: sih,
2: campur irisan bawang sama cabai itu loh.
0: Tahu nggak sih sate apa? Kambing yang paling kerasa banget itu dagingnya yang ada putih-putihnya itu.
2: Okay. Nah, yang masih ada lemak-lemaknya ya.
0: Gajinya gitu kan.
2: Iya, ini cita rasa gurih nih, aroma asap khas pembakaran serta kekayaan rempah membuat oh, paham saya. Jadi sebelum dibakar, si sate itu dimarinasi dengan rempah-rempah kan?
0: Iya.
2: Nah, membuat sate kambing menjadi salah satu kuliner Indonesia yang paling dikenal sampai mancanegara. Dari warung kaki lima sampai restoran, ada di menu sate kambing ya kan? Ini menunjukkan kalau kuliner tradisional Indonesia punya daya tarik kuat sih, Pak, di mata dunia.
0: Iya kan?
2: Iya.
0: Eh, yang urutan pertamanya masih nasi padang atau nasi goreng?
2: Rendang dong.
0: Oh, rendang.
2: Itu masih megang. Karena memang betul sih proses pembuatan rendang tuh repot.
0: Repot, ribet, lama.
2: Banyak bumbu, banyak rempah, banyak pokoknya banyak kondimen-kondimen yang dimasukkan ke dalam rendang itu deh. Makanya ya no wonder ya dia
0: ada tisu enggak? Ada tisu enggak? Tisu. Iler.
2: Aduh, jam segini udah ngomongin makanan. Yaudahlah, ayolah kita gas. Kita pilih-pilih makanan deh. Yuk, udah yuk.
0: Apaan cuma pilih-pilih doang? Beli kagak.
2: Udah yuk.
0: Yaudah, sekalian kita juga pamit lah ya. Kita pamit. Terima kasih untuk kamu yang sudah stay dari pagi.
2: Besok kita mau ada tamu ya sama Bu Tuti ya. Iya,
0: sama
2: Dinas Kesehatan. Nanti kita mau ngebahas soal cek kesehatan gratis.
0: Cek kesehatan gratis.
2: Yup.
0: Oke, jadi besok di jam 9.10, oh jam 10
2: sampai dengan selesai aja lah.
0: Jam 10 sampai dengan selesai. Karena biasanya kalau misalkan kita tentukan sampai jam 11 itu suka ada buntut-buntutnya.
2: Hari Jumatnya kita mau itu, Pak, mau mengundang pemadam kebakaran. Sampai masuk-masuk, Pak, nanti mobilnya.
0: Hancur udah. Jangankan mobilnya, disemprot aja sama airnya udah berantakan gitu. Sekarang ngadi-ngadi nih orang.
2: Apa gitu siaran di atas mobil dasar aja, Pak.
0: Orang itu kalau siaran di atas obipen kelar gitu kan.
2: Ya, kita kan out of the box, Pak. Kita siaran di atas mobil damkar, Pak.
0: Radio LPPL pertama. Siaran damkar bukan obipen. Luar
2: jadi,
0: biasa.
2: Nanti kan ya obrolan kita ya.
0: Obrolan
2: sama
0: seru lah ya pasti.
2: Kesehatan dan juga bapak-bapak dari damkar itu ya.
0: Biasanya orang damkar pada sterak ya.
2: Apa dia?
0: Badannya.
2: Oke, mobilnya apa?
0: Mobilnya dia gede sendiri ya.
2: Iya, warnanya merah lagi kan.
0: Ya wis lah.
2: Berarti kita besok on cam, Pak.
0: Besok on cam.
2: Iya dong.
0: On cam kena sumber doang kan?
2: Enggak.
0: Aman, kena sumber.
2: On cam kita nanti ya, biar sama Bu Tatuli bisa yang namanya nonton radio. Bukan cuma didengerin, ditonton bukan. Juga, Pak.
0: Jadi bukan cuma audio tapi visual juga ya. Yang sudah follow mungkin, yang sudah kamu kepo-kepoin kegiatan apa aja yang ada di IG-nya Multatuli atau juga di TikTok-nya Multatuli. Ya, kalau misalnya udah lihat, nah, kayaknya rugi banget kalau nggak follow gitu kan. Benar gak sih? Enggak usah nyengir kayak gitu ya.
1: Betul, ya udah follow.
0: Dikirin gue ngomong ya udah pamit dah.
1: Follow ya di follow TikTok dong, harus Radio follow. Multatuli FM, gak usah pakai spasi ya. Kalau di IG itu akunnya namanya Radio Multatuli 89. Ih panjang amat sih.
0: Emang bisa disingkat ya?
1: Enggak sih, cari aja dah Multatuli FM.
0: Gampang lah pokoknya ya. Pokoknya mengenai Multatuli FM itu pasti udah ketemu. Iya.
1: Kalau di Facebook LPPL spasi Multatuli. Dah, gitu aja dah.
0: Udah. Udah ya udah kalau gitu. Oke, sahabat Multatuli kita pamit ya. Thank you sekali lagi atas stay-nya kamu dari pagi sampai detik ini, dan selamat istirahat, selamat menikmati makan siang juga. Ayu Dinar pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Waktu sholat zuhur telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah, yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu. Namun, juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.

0: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Langkah sasana seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Muntah Kule FM. Lebak banget. Terima kasih.
1: Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana. Mari ikuti program selanjutnya.

Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM. Lebak banget.

Multatuli FM. Kamu sedia setiap hari bersama Multatuli FM. Lebar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Abdi Negara 1 Rengas Bitung, Lebak, Banten. Selamat siang sahabat Multatuli. Hari ini hari Rabu 20 Mei 2026. Kembali Faulan Dari menemani sahabat Multatuli beraktivitas di siang hari ini dengan informasi terbaru dan penuh inspirasi tentunya, juga dengan hiburan terbaik ya. Ada apa di hari ini? Hari ini bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-118 ya sahabat Multatuli. Momentum ini tentunya menjadi pengingat penting tentang semangat persatuan dan perjuangan bangsa menuju Indonesia yang lebih maju. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

Kamu. Iya, kamu sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan Multatuli FM.

0: Gimana sih?
1: Nyari apa sih?
0: KTP gua di mana ya?
1: KTP.
2: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
0: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
4: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Radio Cerdas Informatif dan Solutif. Kembali Fawlan dari menyapa kamu di Multatuli hari ini. Hai untuk sahabat Multatuli baru saja bergabung bersama kami di sini. Tentunya dengan informasi-informasi terbaru, lagu-lagu apik yang sudah disiapkan ya menemani aktivitas di siang hari ini. Oke, ada apa di hari ini? Kita mulai dari kabar nasional dulu sahabat Multatuli ya. Dan kabar gembira Idul Adha 1447 Hijriah ini diperkirakan jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026 nanti. Nah, sudah disepakati pemerintah dan Muhammadiyah ya, tinggal hitung hari nih. Persiapkan diri untuk hari raya besar ini tentunya ya. Dan kita berharap tentunya Idul Kurban ini menjadi momen penting bagaimana kita belajar tentang keikhlasan, kesabaran ya. Dan ini juga menjadi salah satu hal atau salah satu momen di mana kita bisa menggunakan waktu ini untuk bisa berkumpul bersama keluarga, ya gak sih? Dan biasanya identiknya kalau Idul Kurban itu ya sate-sate dan bakar-bakaran bersama keluarga. Nanti status WA tuh penuh gitu ya dengan postingan-postingan dari teman-teman handai tolan dan juga saudara-saudara yang bakar-bakar, yang berkumpul bersama keluarga ya, seperti itulah. Dan juga ini salah satu yang tidak kalah penting sahabat Multatuli, Presiden Prabowo juga mendorong tentang kemandirian pangan ya. Cadangan beras nasional sekarang sudah tembus 5,3 juta ton. Jadi kita makin aman dan terjamin kebutuhan pangannya ya sahabat Multatuli. Dan juga salah satu hal yang tidak kalah penting, Kementerian Kesehatan sedang gencar sekali dengan program cek kesehatan gratis di puskesmas seluruh Indonesia, khususnya untuk cek tekanan darah dan gula darah. Ayo ayo sahabat Multatuli, manfaatkan biar kita makin sehat selalu ya. Dan juga ini menjadi salah satu hal yang tentunya fasilitas pemerintah yang bisa kita gunakan ya, fasilitas kesehatan. Ingat ya, cek gula darah, cek apalagi tadi tuh. Kita intip lagi. Oh iya. Cek tekanan darah dan gula darah itu gratis ya sahabat Multatuli. Kalau untuk sahabat Multatuli yang mungkin sudah merasa waktunya untuk mengecek kesehatan, ayolah ya gunakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dengan baik. Yep.

0: sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang permudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Tahukah kamu, tanaman kelor berkhasiat mencegah stunting? Kok bisa? Bisa dong, berikut penjelasannya. Berbagai publikasi hasil penelitian mengungkapkan kandungan nutrisi pada tanaman kelor atau moringa oleifera sangat luar biasa, yang memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan terutama dalam pemenuhan gizi. Di antaranya ada protein, vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin C, vitamin E, kalsium, magnesium, zat besi, serta berbagai macam asam amino. Bapak Ilmu dan Teknologi Pangan Indonesia Profesor F.G. Winarno mengatakan, daun kelor kering sebanyak 100 gram mengandung senyawa protein 2 kali lebih tinggi dari yogurt, vitamin A 7 kali lebih tinggi dari wortel, kalium 3 kali lebih tinggi dari pisang, kalsium 4 kali lebih tinggi dari susu, dan vitamin C 7 kali lebih tinggi dari jeruk. Dalam 100 gram daun kelor segar, kandungan vitamin C-nya mencukupi 157% kebutuhan gizi dalam sehari. Oleh karena itu, agar anak tidak mengalami kekurangan gizi yang berakhir stunting, kelor bisa menjadi menu harian keluarga. Lagi pula, tidak perlu biaya mahal untuk mendapatkan kelor, apalagi di Provinsi Sulawesi Tengah. Yuk cegah stunting dengan konsumsi daun kelor.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bidang Daldu KB DP 3AP 2KB Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

89.4 Radio Cerdas, Informatif dan Solutif. Sahabat Multatuli, hari ini bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional dan juga Hari Lebah Sedunia atau World Bee Day. Pengingatan ini mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan dan keseimbangan alam dan ekosistem. Tapi yuk kita ulik sebetulnya mengapa ada Hari Lebah Sedunia. Nah, dengan memperingati Hari Lebah Sedunia setiap tahun, kita dapat meningkatkan kesadaran tentang peran penting lebah dan penyerbuk lainnya dalam menjaga kesehatan manusia dan planet ini ya, serta tentang berbagai tantangan yang dihadapi saat ini. Nah, kita telah merayakan hari ini, Hari Lebah Sedunia ini, sejak tahun 2018 berkat upaya pemerintah Slovenia dengan dukungan API Mundia yang mendorong Majelis Umum PBB untuk menetapkan tanggal 20 Mei sebagai Hari Lebah Sedunia. Nah, dan juga tanggal peringatan ini dipilih karena bertepatan dengan hari kelahiran Anton Jansa. Beliau adalah seorang pelopor peternakan lebah modern, dan Jansa sendiri berasal dari keluarga peternak lebah di Slovenia, di mana peternakan lebah ini merupakan kegiatan pertanian penting dengan tradisi yang sudah lama. Nah, sahabat Multatuli, saat ini lebah, serangga penyerbuk, dan banyak serangga lainnya mengalami penurunan jumlah ya. Dan hari ini memberikan kesempatan bagi kita semua, baik yang bekerja untuk pemerintah, organisasi atau masyarakat sipil maupun warga negara yang peduli, untuk mempromosikan tindakan yang akan melindungi dan meningkatkan serangga penyerbuk dan habitatnya. Nah, meningkatkan kelimpahan dan juga keanekaragamannya serta mendukung pengembangan peternakan lebah yang berkelanjutan. Ya, selama ribuan tahun lebah dan manusia telah berbagi hubungan yang erat dan terus berkembang, yang dibentuk oleh cara masyarakat di seluruh dunia bergantung pada lebah untuk makanan dan mata pencaharian, dan juga dengan lebah ini seringkali menjadi bagian dari identitas budaya mereka. Nah, dari perburuan madu hingga berbagai macam sistem peternakan lebah, sahabat Multatuli, hubungan ini terus beradaptasi ya dengan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan sosial budaya yang berbeda. Kemudian Hari Lebah Sedunia ini, terutama untuk tahun 2026 ya sahabat Multatuli, berfokus pada bagaimana manusia dan lebah telah bekerja sama untuk memberi makan dan melestarikan manusia dan lingkungan. Hari ini akan menyoroti evolusi peternakan lebah

Nah, selain itu berbicara tentang lebah lagi ya, sahabat Multatuli, tentunya menjaga lingkungan menjadi salah satu hal yang perlu kita sadari dengan langkah-langkah sederhana seperti tidak membuang sampah sembarangan, kemudian juga mengurangi pembakaran sampah dan mulai menanam tanaman di sekitar rumah ya. Dan menyapa seluruh sahabat Multatuli yang sekarang sedang bekerja di tempat aktivitas, berkendara ataupun berada di sawah mungkin ya. Atau pasar tradisional siang hari ini, tetap semangat menjalani aktivitas ya.

0: Pernahkah Anda mendengar apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Banten dan Pemkab Lebak berkolaborasi dan membentuk program untuk penurunan angka penderita stunting, Jumat Serius, dan Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting. Jumat Serius, 1000 hari untuk stunting. Jumat Serius dilaksanakan dalam rangka upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lebak. Jumat Serius dilaksanakan melalui penggalangan dana Rp1.000 setiap hari Jumat. Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting, salah satu program penurunan angka stunting yang melibatkan semua pihak, baik individu maupun organisasi, untuk bersama-sama memberikan bantuan kepada anak stunting. Ayo, selamatkan generasi bangsa dari stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.

daerah melalui percepatan program UMKM dan digitalisasi pasar tradisional di berbagai wilayah Indonesia. Nah, langkah ini dilakukan untuk meningkatkan daya saing pelaku usaha lokal ya. Nah, bagaimana dengan di Kabupaten Lebak, sahabat Multatuli? Evo Wulandari yakin sekali nih ya, di antara banyak pendengar Multatuli 89 FM ini banyak sekali yang punya bakat hebat ya, dan juga mempunyai kreasi yang luar biasa, dan pastinya mempunyai usaha atau bisnis keren, entah itu yang baru dirintis atau mungkin sudah lama ya, di bidang kuliner, jasa, kerajinan tangan atau dagangan, apa saja yang berkualitas dan layak dikenal banyak orang. Oke, kabar gembiranya Radio Multatuli FM mengajak sahabat Multatuli semua nih ya, yang punya usaha, mau itu makanan, jasa andalan, produk unik atau layanan apapun, ya kami persilakan dan kami undang kamu untuk tampil dan berbagi cerita langsung nih di siarannya Multatuli FM. Bisa kita bayangkan ya, sahabat Multatuli, produk dan jasa yang sahabat Multatuli punyai gitu ya, bisa dibagikan cerita perjalanan usahanya, kemudian keunikan dan kelebihan yang ditawarkan gitu ya. Kita akan angkat dalam segmen khusus, kita bahas santai, kita ceritakan seru supaya seluruh pendengar setia Multatuli di Kabupaten Lebak dan sekitarnya bisa kenal dan tahu dan tertarik untuk mencoba apa yang sahabat Multatuli tawarkan. Ini kesempatan emas ya sahabat Multatuli, bisa usaha kamu ini makin dikenal, makin laris, amin, dan makin maju pesat tentunya. Ya, pemilik usaha kuliner yang masakannya bikin orang ketagihan misalkan, atau pemilik jasa yang pelayanannya terbaik, atau siapa saja yang punya produk unggulan ya, ayo kita kolaborasi ya sahabat Multatuli, jadikan Multatuli 89 FM wadah promosi dan tempat berbagi kisah sukses kamu nih ya. Kami siapkan wadah, kami siap mendukung dan mempromosikan karya anak bangsa, terutama khususnya karya warga Kabupaten Lebak tercinta. Nah, gampang banget caranya sahabat Multatuli, untuk yang berminat dan ingin usahanya tampil di podcast siaran kita ya, langsung aja hubungi nih lewat WhatsApp di 0811 86 8900, sekali lagi di 0811 86 8900, atau bisa deh lewat DM kita ya di media sosial kita, ada di Instagram dan TikTok, cari aja akun resminya di @multatulifm. Pokoknya jangan ditunda ya sahabat Multatuli, kesempatan untuk bikin usaha kamu makin bersinar ada di depan mata. Kemudian tunggu kabar, kita tunggu kabar dari kamu yang ingin bergabung bersama kita ya, yang ingin berbagi cerita bersama kita. Ayo majukan usaha kita bersama melalui Multatuli 89 FM.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Lihat nih, Dimas baru beli helm keren.
2: Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
3: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
1: Iya, Pak.
4: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Lah, si ibu ribet amat ke pasar doang tas segede gaban gitu.
6: Kamu rasa muda sudah bersifat seperti ini? Apalagi kalau kamu jadi tua? Nggak pantas. Rasa muda seperti ini nggak sopan. PTDH kamu ya.
4: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang pembatasan waktu operasional angkutan barang khusus tambang di wilayah Kabupaten Lembang. Terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2025, pemerintah Kabupaten Lebak menetapkan bahwa waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang yaitu pada pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan pada ruas jalan di daerah. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku untuk kendaraan angkutan barang khusus tambang yang meliputi tanah, pasir, batu, gamping atau batu kapur, batu bara, dan atau hasil tambang lainnya. Pembatasan kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan untuk jenis kendaraan bermotor angkutan barang golongan 2, golongan 3, golongan 4 dan golongan 5 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati. Setiap orang yang menggunakan angkutan barang khusus tambang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan 5 dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh penyidik pegawai negeri sipil atau petugas dinas yang memiliki surat tugas. Denda administrasi dan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dan huruf C merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh tim pengawasan dan penertiban. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dikenakan paling sedikit 5 juta rupiah dan paling banyak sebesar 24 juta rupiah per kendaraan. Besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditentukan berdasarkan hasil rapat tim pengawasan dan penertiban yang dituangkan dalam berita acara. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan surat ketetapan denda. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibayarkan ke rekening kas umum daerah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lebak.
1: Tahukah kamu, tanaman kelor berkhasiat mencegah stunting? Kok bisa? Bisa dong. Berikut penjelasannya. Berbagai publikasi hasil penelitian mengungkapkan kandungan nutrisi pada tanaman kelor atau moringa olivera sangat luar biasa, yang memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan terutama dalam pemenuhan gizi. Di antaranya ada protein, vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin C, vitamin E, kalsium, magnesium, zat besi, serta berbagai macam asam amino. Bapak Ilmu dan Teknologi Pangan Indonesia Profesor F.G. Winarno mengatakan, daun kelor kering sebanyak 100 gram mengandung senyawa protein 2 kali lebih tinggi dari yogurt, vitamin A 7 kali lebih tinggi dari wortel, kalium 3 kali lebih tinggi dari pisang, kalsium 4 kali lebih tinggi dari susu, dan vitamin C 7 kali lebih tinggi dari jeruk. Dalam 100 gram daun kelor segar, kandungan vitamin C-nya mencukupi 157% kebutuhan gizi dalam sehari. Oleh karena itu, agar anak tidak mengalami kekurangan gizi yang berakhir stunting, kelor bisa menjadi menu harian keluarga. Lagi pula, tidak perlu biaya mahal untuk mendapatkan kelor, apalagi di Provinsi Sulawesi Tengah. Yuk cegah stunting dengan konsumsi daun kelor.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bidang Daldu KB DP 3AP 2KB Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

bebas, informatif, dan solutif. Hai, selamat bergabung untuk Anda yang baru saja menemukan frekuensi 89 FM. Eva Wulandari di sini menyapa kamu semua. Ya, sahabat Multatuli, akhir-akhir ini banyak tayangan-tayangan baik itu di sosial media ataupun tayangan berita ya, tentang bagaimana seseorang dalam tanda kutip mengakhiri hidupnya, entah itu karena depresi dan berbagai alasan ya sahabat Multatuli. Nah, ini berkaitan langsung dengan kesehatan mental. Tentunya kesehatan mental ini penting untuk dijaga, namun seringnya banyak orang yang ragu nih ya sahabat Multatuli, apakah harus mendapatkan bantuan dari psikiater. Ada beberapa ciri sebetulnya orang yang harus berkonsultasi ke psikolog ya, atau harus ke psikiater. Adapun psikiater merupakan dokter yang memiliki pelatihan khusus dalam penilaian, diagnosis, pengobatan, dan pencegahan penyakit mental. Dan dikutip dari Very Well Mind, kondisi psikiatri yang umumnya ini didiagnosis oleh psikiater ya, antara lain gangguan stres pasca trauma atau PTSD, kemudian gangguan hiperaktivitas, defisit perhatian atau ADHD ya, skizofrenia, dan gangguan bipolar. Ciri-ciri orang harus ke psikiater ya, harus diingat ya sahabat Multatuli, mungkin secara tidak langsung, secara tidak disadari, justru kita sendiri yang membutuhkan untuk datang ke psikiater. Nah, seorang psikiater dapat meresepkan obat untuk pasiennya, namun hal tersebut bergantung pada tingkat keparahan gejala dan kebutuhan serta keinginan pasien. Dan menurut Express ini, seseorang yang mengalami depresi harus segera ditangani. Dan ciri-ciri orang harus ke psikiater mungkin bisa diperhatikan ya, untuk mendapatkan pengobatan yang tepat sahabat Multatuli. Seorang konsultan psikiater Ahmed Hankir menjelaskan ada 3 gejala depresi yang harus disadari untuk segera melakukan pengobatan tepat. Salah satunya adalah berkurangnya energi dan motivasi, karena depresi ini dapat menguras seluruh energi dan dari tubuh kita ya. Bukan hanya lelah fisik karena aktivitas, dijelaskan lebih lanjut lelah yang dimaksudnya bisa terkait dengan kelelahan emosional dan juga mental. Kemudian tiba-tiba kehilangan minat ataupun kesenangan atau kegembiraan dalam hidup ya. Konsultan psikiater yang memiliki 426.000 pengikut di TikTok ini menjelaskan juga sahabat Multatuli, seseorang dengan depresi dapat kehilangan semua minat pada aktivitas yang dahulu mereka sukai, termasuk hobi. Kemudian seseorang yang depresi ini mengalami anhedonia. Mungkin pernah mendengar sahabat Multatuli ya, istilah hedonism sebelumnya, yaitu pengejaran kesenangan. Nah, anhedonia merupakan ketiadaan kesenangan sama sekali, jadi kebalikannya, rivalnya gitu ya. Terkait makanan favorit maupun keintiman dengan pasangan itu tiba-tiba hilang gitu ya, tiba-tiba hilang minat dan juga tidak merasa bisa bahagia lagi di hal-hal seperti itu. Nah, depresi juga berpengaruh ternyata pada konsentrasi. Seseorang yang terkena depresi terlihat seperti orang linglung atau melamun gitu ya. Dan Ahmed juga menjelaskan lebih lanjut, masalah konsentrasi penderita depresi bisa sangat parah sehingga tampak seperti seseorang dengan demensia, padahal sebenarnya tidak seperti itu ya sahabat Multatuli. Nah, meski demikian, tidak melulu ketiga gejala tersebut memastikan kita adalah penderita depresi. Oleh karena itu, periksakan diri ke psikiater jika sahabat Multatuli mengalami ketiga tanda tersebut ya. Dan mulai perhatikan kesehatan mental sejak dini ya sahabat Multatuli, mungkin itu akan mencegah lebih baik daripada mengobati. Dan tidak melulu orang yang datang ke psikiater mempunyai gangguan kejiwaan ya. Ini salah satu hal yang mungkin menjadi tagline yang sudah melekat gitu ya, kalau psikiater gila dong. Nah, bukan seperti itu ya sahabat Multatuli, tapi kita bagaimana kita cara memanage kesehatan mental supaya terjaga dan juga tetap sehat. Nah, ada beberapa tips ringan dan ampuh untuk jaga kesehatan mental sehari-hari sahabat Multatuli. Gampang sekali kok sebetulnya ya, bisa dipraktikkan saat ini juga. Salah satunya adalah dengan mengistirahatkan pikiran. Tentunya sama seperti badan, pikiran kita pun butuh beristirahat ya, jaringan otak butuh beristirahat gitu. Jangan memaksakan diri sendiri terus menerus bekerja ataupun berpikir ya. Luangkan waktu sebentar saja, misalkan sehari, tarik nafas panjang ya, hembuskan pelan-pelan dan cari ketenangan tersebut dari dalam diri kita sendiri.
Kemudian bicara dan berbagi, jangan dipendam ya sahabat Multatuli, cerita ke orang yang dipercaya, entah itu keluarga, sahabat atau tetangga. Kadang kita tidak perlu nasihat ya, tapi perlu orang untuk mendengarkan supaya beban kita lebih berkurang gitu ya sahabat Multatuli. Kemudian gerakan badan, olahraga ringan, jalan kaki sore atau sekedar beres-beres rumah gitu ya, terlihat bagus untuk hati, suasana hati sebetulnya. Kemudian jaga batasan, berani bilang tidak. Kalau memang sudah lelah atau tidak sanggup, jangan membebani diri sendiri dengan ekspektasi orang lain. Nah, karena diri kita sendiri berhak untuk bahagia dengan cara kita sendiri ya sahabat Multatuli. Nah, kalau dirasa sangat amat berat dan tidak membaik dengan cara-cara tersebut, tidak ada salahnya sahabat Multatuli ya untuk berkonsultasi ke tenaga kesehatan atau psikolog. Itu langkah yang sangat berani dan juga bijaksana. Ingat ya sahabat Multatuli, merawat diri itu kewajiban, bukan kemewahan. Kalau kita sehat jiwa dan raga, kita juga bisa bermanfaat lebih banyak untuk orang sekitar.

0: Sahabat Mata Tuli, pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak berkomitmen memberikan pelayanan sanitasi berkualitas untuk masyarakat Kabupaten Lebak. Pestol, pelayanan sedot tinja online yang bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat. Layanan penyedotan lumpur tinja yang bisa diakses dengan mudah dan cepat dimanapun dan kapanpun. Untuk mekanisme dalam mengakses program pelayanan sedot tinja ini, masyarakat Kabupaten Lebak bisa langsung menghubungi call center yang telah disediakan, yakni di 0877-4009-9935, di waktu pelayanan dari jam 7.30 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Setelah menghubungi di nomor tersebut, nantinya kita akan langsung mendapatkan jadwal pelaksanaannya. Nah, mudah kan? Yuk, ajak masyarakat lainnya. Pastikan penyedotan lumpur tinja di rumahmu dilayani oleh pihak yang tepat dan cepat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Bikin kopi sambil dengerin radio, cocok nih kayaknya.
2: Ya sahabat Matuli, selamat siang, selamat beraktivitas di siang-siang, kayaknya enak nih ya sambil ngopi. Tapi sebelum ngopi, Mayer punya informasi ini terkait dengan menjaga imun ya, karena kita tahu bahwa musim sekarang ini seringkali membawa perubahan cuaca yang cepat ya, dan itu bisa membuat kita lebih rentan terhadap penyakit. Tapi ada kabar baik nih ya sahabat Matuli, kita bisa melakukan banyak hal untuk menjaga imunitas kita agar tetap kuat ya. Pertama, mari kita mulai dari pola makan dulu nih yang terlebih dahulu. Jadi konsumsi makanan bergizi ini penting ya, karena nutrisi yang tepat nih akan memberikan tubuh kita kekuatan untuk melawan berbagai penyakit. Jangan lupa juga olahraga ya sahabat Matuli, karena rutin bergerak dan beraktivitas fisik tidak hanya membuat tubuh kita sehat, tetapi juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita ya. Dan pastikan juga kita mendapatkan waktu tidur yang berkualitas ya setiap malam. Jadi jangan lupa minum air putih yang cukup agar tubuh kita tetap terhidrasi. Sih ya, tetap di 89 Multatuli FM, cerdas, informatif dan solutif.

ya. Dan tetap jaga kesehatan sekali lagi. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di program berikutnya hanya di Radio Multatuli 89 FM. Selamat untuk masyarakat Lebak tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih.
1: Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif.
2: Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

0: Sahabat Multatuli, ketika sudah jam 3 sore, Anda pun menjadi lesu dan tidak bersemangat. Wajar saja, karena setelah beraktivitas seharian, tubuh pun menjadi kehilangan energi. Terkadang rasa malas datang menghampiri, padahal tugas harus diselesaikan hari itu juga. Ada hal yang bisa dilakukan untuk mengusir rasa malas di sore hari. Salah satunya adalah minum air putih dan makan camilan. Untuk itu, peneliti pun menyarankan agar segera minum air putih karena lemah adalah tanda-tanda dehidrasi. Kekurangan cairan diketahui bisa menurunkan kemampuan otak dan membuat rasa ngantuk dan tidak bersemangat. Oleh karena itu, berikan asupan air yang cukup untuk tubuh setidaknya 2 liter dalam sehari. Jika itu tidak berguna, cobalah makan beberapa makanan penambah energi seperti camilan dari gandum atau coklat hitam.
1: Selamat menikmati Mangu.

0: Akhirnya ini dia nih datang juga. Wow, menggugah selera banget ya.
1: Kalau ini aku tahu, gado-gado.
0: Bedanya, ini tuh lontong gak kayak biasanya. Ini talas.
2: Kalau ini namanya kaledo. Ini emang pas sih kalau dimakan sama singkong. Enak banget. Dari sagu ya?
0: Iya, ini tuh sagu. Cocok kan kalau dimakan sama ikan kuah kuning? Itu namanya papeda.
1: Rasanya luar biasa.
0: Nih coba ini, bite biluhuta. Enak banget dari jagung. Pecah di mulut, mekar di hati.
3: Kita kaya aneka pangan sumber karbohidrat seperti jagung, singkong, sagu, dan umbi-umbian lainnya. Protein hewani dan nabati, sayuran, buah-buahan, dan rempah-rempah. Pangan lokal kita kaya akan serat dan menyehatkan. Ingat, semakin beragam makanan yang kita konsumsi, maka semakin lengkap pula zat gizi yang masuk ke dalam tubuh kita.
4: Mau kenyang dan sehat? Yuk kita konsumsi pangan lokal yang ada di sekitar kita.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pangan Nasional dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
6: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Waktu sholat asar telah tiba. LPPL 89 Multatula FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idzat ma'nantum inna salata kanat fa aqimus salata 'alal mu'minina kitaban mawquta. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah, yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu. Namun, juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.
1: Your day sounds good. The hits just keep on coming.

0: Akhirnya ini dia nih datang juga. Wow, nggak selera banget ya.
1: Kalau ini aku tahu, gado-gado.
0: Bedanya, ini tuh lontong nggak kayak biasanya. Ini talas.
2: Kalau ini namanya kaledong. Ini emang pas sih kalau dimakan sama singkong. Enak banget. Dari sagu ya?
0: Iya, ini tuh sagu. Cocok kan kalau dimakan sama ikan kuah kuning? Itu namanya papeda.
1: Rasanya luar biasa.
0: Nih coba ini, bite biluhuta. Enak banget dari jagung. Pecah di mulut, mekar di hati.
3: Kita kaya aneka pangan sumber karbohidrat seperti jagung, singkong, sagu, dan umbi-umbian lainnya. Protein hewani dan nabati, sayuran, buah-buahan, dan rempah-rempah. Pangan lokal kita kaya akan serat dan menyehatkan. Ingat, semakin beragam makanan yang kita konsumsi, maka semakin lengkap pula zat gizi yang masuk ke dalam tubuh kita.
4: Mau kenyang dan sehat? Yuk kita konsumsi pangan lokal yang ada di sekitar kita.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pangan Nasional dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
6: Ayah, udah yuk, jangan di sini. Nenek kasih pokok, kasihan nih sama dede bayinya.
7: Bang, kiri bang. Saya turun di sini aja lah.
8: Sahabat Multatuli, kondisi kawasan tanpa rokok perlu diupayakan bersama. Hal ini karena dampak asap rokok sangat berbahaya, terutama bagi anak kecil. Selain berbahaya untuk kesehatan anak, asap rokok juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Apa saja bahaya yang dapat dialami anak dari menghirup asap rokok? Menyebabkan anak lebih mudah sakit, meningkatkan resiko infeksi paru-paru, membuat anak sering batuk dan sesak nafas, menghambat tumbuh kembang anak, terutama berat dan tinggi badan, menimbulkan infeksi telinga dan bahaya lainnya. Yuk, pastikan kita menjaga lingkungan di sekitar anak bebas dari asap rokok. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM. 89 Multatuli FM. More music, more 89 FM hits. Multatuli FM. Hey, listen, this is new hit music non-stop every day, every night. Non-stop 89 FM. Musik api, info menarik. This is 89 FM.

0: agak lebak? Kamu suka nulis? Ingin hasil tulisanmu diterbitkan? Pendaftaran BIMTEK Kepenulisan Berbasis Konten Budaya Lokal 2026 telah dibuka. Untuk meningkatkan literasi di Kabupaten Lebak, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menyelenggarakan Bimbingan Teknis Kepenulisan Berbasis Konten Budaya Lokal tahun 2026. Pendaftaran mulai tanggal 19 Februari sampai dengan 18 April 2026. Kegiatan ini dapat diikuti oleh masyarakat Kabupaten Lebak mulai dari pelajar, mahasiswa, guru, ASN, pegiat literasi, dan seluruh masyarakat umum yang berdomisili di Kabupaten Lebak. Dan kegiatannya gratis loh! Dan hasil BIMTEK ini akan diterbitkan menjadi buku antologi. Menarik bukan? Yuk ikutan! Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ginanda di 0895-3380-73442. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Cuy, ada pesan masuk tuh.
2: Wait, apa nih? Silahkan isi data lanjutan terkait pinjaman Anda di aplikasi Aku.
3: Apa nih? Perasaan gue kan minjam uang di aplikasi deh.
4: Sahabat Multatuli, data pribadi seperti nomor ponsel, alamat, hingga NIK KTP rentan dan bisa disalahgunakan untuk mengajukan pinjaman online atau pinjol. Melalui Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah telah menyiapkan layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan atau SLIK OJK untuk melakukan pengecekan apakah datanya telah digunakan orang lain untuk pengajuan pinjol atau tidak. Pengecekan dapat dilakukan dan diadukan dengan mendatangi kantor OJK terdekat atau bisa melalui pengajuan online dengan cara buka laman idepku.ojk.go.id, pilih menu pendaftaran dan isi data yang diminta. Kemudian, isi formulir SLIK OJK dan pastikan semua informasi dan data diisi dengan benar. Klik ajukan permohonan dan tunggu beberapa menit. Kemudian, kita akan melihat data rinci pinjaman dan kredit yang menggunakan data kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
0: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini, datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
1: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
0: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Pernahkah Anda mendengar apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Banten dan Pemkab Lebak berkolaborasi dan membentuk program untuk penurunan angka penderita stunting, Jumat Serius, dan Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting. Jumat Serius, 1000 hari untuk stunting. Jumat Serius dilaksanakan dalam rangka upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lebak. Jumat Serius dilaksanakan melalui penggalangan dana Rp1.000 setiap hari Jumat. Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting, salah satu program penurunan angka stunting yang melibatkan semua pihak, baik individu maupun organisasi, untuk bersama-sama memberikan bantuan kepada anak stunting. Ayo, selamatkan generasi bangsa dari stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Sini.
5: Nyari apa sih?
4: KTP gua di mana ya?
5: KTP.
2: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
4: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

89.1 FM Cerdas Informatif Solutif. Hai sahabat Multatuli, saya menyapa sore hari ini di 89 Multatuli Radio di edisi hari Rabu

20 Mei 2026 di pukul 16:47. Di saat yang tepat. Dan pastikan terus untuk selalu mendengarkan Radio Mutatuli FM. Sore hari ini ada Risa yang akan memberikan informasi untuk sahabat Mutatuli semuanya. So, stay tune terus di 89 Mutatuli FM.

0: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
2: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
3: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
2: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
3: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
4: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

98.1 FM ada Bruno Mars with lagunya yang pastinya udah dikenal banyak orang, Rizky All Sobat Multatuli di 98.1 FM masih bareng Risa pastinya sore hari ini di 16:59. Kali ini Risa punya informasi nih Sobat Multatuli dari Presiden loh informasinya, jadi wajib disimak ya. Presiden Prabowo Subianto mengakui pelaksanaan makanan bergizi gratis alias MBG ini masih banyak kekurangan, di mana ia juga menyatakan pihaknya sudah menutup 3.000 dapur MBG. Nah, Sobat Multatuli, Prabowo meminta para pejabat agar melapor jika menemukan ada masalah. Ia memastikan akan menindaknya secara tidak langsung pastinya ya. Lebih lanjut, Prabowo juga membeberkan bahwa MBG sudah dirasakan ke 62,4 juta penerima manfaat, termasuk ibu menyusui, ibu hamil, dan juga lansia. Prabowo mengatakan hal itu bagian dari implementasi Undang-Undang Pasal 34 yang mengatur jaminan kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan tanggung jawab negara. Nah, Sobat Multatuli, jika menemukan praktik atau kecurangan MBG, laporkan saja langsung ya, karena ini adalah program pemerintah yang digadang-gadang menjadi program unggulan untuk presiden terpilih kita, yaitu Prabowo Subianto. Dan Sobat Multatuli, Risa putarkan fight tweet kita apa, tetap bareng Risa di 89 Multatuli.

0: Alah, si ibu ribet amat, ke pasar doang tas segede gaban gitu.
1: Kamu rasa muda sudah bersifat seperti ini, apalagi kalau kamu jadi tua. Nggak pantas. Rasa semuda seperti ini nggak sopan. PTDH kamu ya.
2: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Rudy, kamu lihat berita tadi nggak? Ada peringatan dini tentang potensi bencana alam di daerah kita.
4: Iya, aku lihat. Penting banget ya. Kita harus siap-siap nih.
3: Betul. Peringatan dini itu bisa memberi kita waktu untuk bersiap, sehingga kita bisa mengurangi resiko dan dampaknya.
4: Terus kita harus ngapain ya?
3: Pertama, kita harus mengumpulkan barang-barang penting. Misalnya nih, dokumen, obat-obatan, dan makanan darurat.
4: Oke. Jangan lupa juga kan untuk membuat rencana evakuasi.
3: Iya, tepat. Bener, Rud. Kita harus tahu jalur evakuasi dan tempat aman. Selain itu, penting juga untuk tetap mengikuti informasi terkini dari pemerintah. Kita juga bisa ajak keluarga dan tetangga untuk siap-siap, ya nggak? Semakin banyak yang bersiap siaga, semakin aman kita semua.
5: Sahabat Multatuli, kesadaran dan persiapan bersama itu kunci untuk menghadapi bencana. Bencana bisa datang kapan aja. Jangan tunggu sampai terlambat. Ikuti peringatan dini dari pemerintah dan lakukan persiapan. Siapkan rencana evakuasi dan barang-barang penting. Bersama, kita bisa mengurangi resiko dan menjaga keselamatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Halo sahabat Multatuli. Kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

89.1 FM Cerdas Informatif Solutif, ada Ariana Grande featuring The Weeknd with Save Your Tears. Sahabat Multatuli, Risa's back, masih di 89.1 FM. Nah, Sahabat Multatuli, BPJS Kesehatan memperkuat layanan untuk memudahkan pesertanya berobat. Jadi BPJS Kesehatan senantiasa menghadirkan akses layanan kesehatan yang semakin mudah bagi peserta program JKN. Penguatan pelayanan dilakukan untuk memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas di seluruh Indonesia. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihartri Pudjowaskito menjelaskan bahwa sejalan dengan kick-off hari ulang tahun HUT BPJS Kesehatan ke-58 yang mengusung tema jaminan kesehatan berkualitas dengan gotong royong sehat bersama BPJS Kesehatan berupaya mendapatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui penguatan layanan di berbagai faskes. Dan menurutnya, kemudahan akses layanan menjadi bagian penting agar peserta JKN dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara optimal tanpa terkendala jarak maupun biaya. Selamat ulang tahun untuk BPJS Kesehatan, dan Risa masih akan balik lagi dengan informasi lainnya. Tetap menunggu Risa di 89.1 FM.

0: Dek, tolongin gue dong. Tolongin nih.
1: Lu ada apa?
0: Dek, tolongin apa?
1: Kenapa?
0: Data-data gue kesebar internet nih. Aduh, gimana nih? Dek, tolongin apa?
1: Eh, Jojing, lu diem dulu. Jojing,
2: sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan hal tadi? Data-data pribadi kamu tersebar di internet. Tetap tenang dan berhati-hati ya. Sebagai pengguna internet, kita perlu melakukan beberapa hal untuk menghindari penyalahgunaan data yang berpotensi diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Apa yang harus kita lakukan jika data pribadi bocor di internet? Ganti password atau PIN secara berkala. Kombinasikan password antara huruf kecil, angka, dan kapital. Jangan gunakan password dengan data lahir, nomor KTP, hingga NIK. Tidak membuka tautan atau link yang mencurigakan dan hindari menggunakan koneksi internet atau wifi di sembarang tempat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Untuk para penonton live Mbak Jungko pada malam hari ini, ketikkan nama kamu.
4: Eh Mat, ngapain lu tengah malam? Cek-cek kodam segala.
5: Habis, udah masang berkali-kali. Kalah lagi, kalah lagi.
4: Wah Mat, gila lu. Judo lu, gak boleh tahu. Pemerintah lagi gencar-gencarnya nyaranin supaya kita gak main judi online. Gila lu, parah sih Mat.
5: Habis gue nyari kemana lagi? Motor gue habis, HP bingung nih, gimana lagi?
4: Ya elah, makin lama Mat, barang-barang lu makin habis.
2: Sahabat Multatuli, judi online membawa bahaya dan dampak buruk bagi kesehatan dan kehidupan kita. Kesehatan mental yang terancam, stres berat, kecanduan, kecemasan, terlilit hutang, masa depan hancur, bahkan meningkatkan resiko bunuh diri. Judi online bukanlah jalan keluar, apalagi tempat mengadu nasib. Yuk, bentengi diri kita, lindungi diri sendiri dan orang-orang terdekat dari bahaya judi online. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
6: Pernahkah Anda mendengar apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Banten dan Pemkab Lebak berkolaborasi dan membentuk program untuk penurunan angka penderita stunting, Jumat Serius, dan Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting. Jumat Serius, 1000 hari untuk stunting. Jumat Serius dilaksanakan dalam rangka upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lebak. Jumat Serius dilaksanakan melalui penggalangan dana Rp1.000 setiap hari Jumat. Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting, salah satu program penurunan angka stunting yang melibatkan semua pihak, baik individu maupun organisasi, untuk bersama-sama memberikan bantuan kepada anak stunting. Ayo, selamatkan generasi bangsa dari stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: 91 FM, cerdas informatif solutif, ada Gendra Wari dengan Seribu Kali.
1: Tahu betapa kau ku cintai.
0: Nah, sahabat Matuli, kali ini Risa punya informasi nih, apakah tanggal 29 Mei 2026 cuti bersama Idul Adha, bagaimana cara mengecek SKB 3 menterinya atau surat keputusan bersama. Jadi sahabat Matuli, menjelang peringatan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, banyak masyarakat yang bertanya, apakah 29 Mei 2026 cuti bersama Idul Adha atau tidak? Kepastian mengenai jadwal dan libur ini sangat penting untuk menyusun rencana kegiatan dan pastinya juga waktu istirahat. Pemerintah ternyata telah mengatur ketetapan libur secara resmi melalui keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dokumen tersebut memuat daftar lengkap libur nasional dan cuti bersama untuk tahun 2026. Jadi Sobat Matuli, berdasarkan lampiran keputusan bersama SKB 3 Menteri ya, tanggal 29 Mei 2026 tidak tercantum di dalam daftar cuti bersama. Jadi pemerintah telah menetapkan libur secara spesifik untuk peringatan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Libur Idul Adha 2026 diberikan sebanyak 2 hari yang berdekatan, yakni Rabu 27 Mei 2026 dan cuti bersama di Kamis 28 Mei 2026. Nah, sobat Matuli, Risa masih akan balik lagi dengan informasi lainnya. Risa putarkan Tiara Andini dengan Tega. Namun setelah lagu Tiara Andini dengan Tega ini akan ada lagu religi dulu, karena kita persiapan ya, akan beribadah sholat maghrib untuk hari ini. Jadi setelah lagu Tega nanti akan ada lagu religi untuk menemani santai sahabat Matuli persiapan ibadah. Tiara Andini dengan Tega di 89 Multatuli FM.

Waktu sholat maghrib telah tiba. LPPL 89 Murtatullah FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idzat ma'nantum inna salata kanat fa aqimus salata 'alal mu'minina kitaban mawquta. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat Multatuli, mari kita hiasi hidup kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ikuti zikir Al-Masrur.
2: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: وصحبه وسلم.
1: Anda telah menyimak zikir Al-Masurat. Semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin.

0: Radio Multatuli FM.
1: Nikmati ragam acara menarik dengan lantunan musik apik hanya di Multatuli FM.
2: Multatuli FM. Kamu setia, setia hari. Bersama Multatuli FM.

menyambut tahun 2020. Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Multatuli 89 FM mengudara.

Terima kasih. Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana. Mari ikuti program selanjutnya.

0: Multatuli Malam, menemani waktu malammu bersama 89 Multatuli FM. Hadir setiap Senin hingga Kamis pukul 18 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Menyajikan rangkuman berita lokal dan nasional. Ditemani alunan lagu pop dan dangdut
1: yang menghibur malam hari Anda.
0: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Dan solutif.
2: Mungkinkah waktu sholat isya telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Kata, fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idzat ma'nantum inna salata kanat fa aqimus salata 'alal mu'minina kitaban mawquta. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat Isya untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

solusi terbaik terkait permasalahan hukum? Halo JPN. Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh jaksa pengacara negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN gratis yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
1: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
0: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
2: Iya ya, padahal mah seperti aja sih. Itu kan bisa direm.
3: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Senangnya masak bahan lokal, gak harus impor. Hari ini Ibu masak spesial buat kalian.
6: Masak apa, Bu?
5: Masak sarapan bergizi dan bahan-bahannya mudah didapat dari negeri kita sendiri. Ini namanya bubur pangan lokal, supaya kalian bisa sarapan enak dan kaya manfaat. Ada jagung, singkong, ubi-ubian, sayur, dan lauk pauk.
6: Tapi Bu, kok nggak ada sereal crunchy-nya?
5: Siapa bilang? Ini ada jagung, Ibu sulap jadi emping jagung. Tinggal tuangin susu atau campur di bubur tadi.
6: Ibu memang tukang sulap makanan.
7: Iya, bisa menyulap ubi jadi sarapan enak.
5: Iya dong, sarapan harus beragam, bergizi seimbang, dan aman. Biar tubuh kita sehat dan kuat.
6: Ibu memang top!
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pangan Nasional dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
9: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: solusi terbaik terkait permasalahan hukum? Halo JPN. Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh jaksa pengacara negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN gratis yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang terpaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Halo warga Lebak, kamu suka nulis? Ingin hasil tulisanmu diterbitkan? Pendaftaran BIMTEK Kepenulisan Berbasis Konten Budaya Lokal 2026 telah dibuka. Untuk meningkatkan literasi di Kabupaten Lebak, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menyelenggarakan Bimbingan Teknis Kepenulisan Berbasis Konten Budaya Lokal tahun 2026. Pendaftaran mulai tanggal 19 Februari sampai dengan 18 April 2026. Kegiatan ini dapat diikuti oleh masyarakat Kabupaten Lebak mulai dari pelajar, mahasiswa, guru, ASN, pegiat literasi, dan seluruh masyarakat umum yang berdomisili di Kabupaten Lebak. Dan kegiatannya gratis loh! Dan hasil BIMTEK ini akan diterbitkan menjadi buku antologi. Menarik bukan? Yuk ikutan! Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ginanda di 0895-3380-73442. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
1: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
0: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Bu, badan Adi kok panas ya?
1: Masa sih ya? Padahal tadi udah ibu kompres dan kasih obat juga loh.
0: Kalau panasnya gak turun-turun, kita harus ke dokter, Bu.
2: Waspada terhadap gejala demam berdarah. Penanganan yang terlambat, fatal kira-kira.
3: Demam berdarah memerlukan penanganan yang cepat. Segera periksakan begitu timbul gejalanya. Untuk mencegah demam berdarah, mulailah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, melakukan 3M. Menguras tempat penampungan air, menutup penampungan air, membuang dan mengubur barang-barang bekas, dan menghindari gigitan nyamuk. Lindungi dirimu dan keluargamu dari demam berdarah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebak khususnya dan masyarakat Kabupaten Lebak umumnya, mari kita laksanakan langkah-langkah konservasi energi berdasarkan surat edaran Bupati Lebak nomor 912/610/PEM/2022. Yang pertama, menggunakan peralatan dan teknologi hemat energi, yaitu memilih peralatan pemanfaatan energi yang sudah menerapkan standar kinerja energi minimum atau SKEM atau berlabel tanda hemat energi. Berikutnya, menggunakan lampu hemat energi dengan densitas daya lampu maksimum 7,53 watt per meter persegi sesuai SNI 6197/2020. Yang kedua, terkait manajemen operasional, yaitu mengatur temperatur air kondisioner atau AC pada suhu 25 derajat. Matikan AC 30 menit sebelum jam kerja berakhir. Matikan komputer jika meninggalkan ruang kerja lebih dari 30 menit. Mencabut stop kontak saat peralatan elektronik tidak digunakan. Mengatur saklar berdasarkan kelompok area atau zonasi sesuai dengan pemanfaatan ruangan. Yang ketiga, memanfaatkan kondisi lingkungan, yaitu memaksimalkan pencahayaan alami dalam ruangan, memaksimalkan ventilasi alami untuk gedung tidak ber-AC. Terakhir, memaksimalkan vegetasi di sekitar gedung. Mari kita lakukan langkah-langkah kecil ini secara kontinu dengan disiplin, hingga kita bisa berkontribusi untuk negara yang kita cintai. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Informasi ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Terima kasih.
1: Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM.
2: Cerdas, informatif, dan juga solutif.
0: Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

stationnya yang lebih baru. Mutatuli FM. Dengarkan lagu-lagu baru sambil baca buku sama Mutatuli FM di rumah aja. This is your radio.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ya suara saya ya?
0: Iya ada sekarang ya.
1: Oke baik. Keren keren kan?
0: Oke keren. Yeah.
1: Oke, sahabat Matakuli.
0: Ya.
1: Ketemu lagi sama Mang Jarwo juga.
0: Mang Eko.
1: Ya.
0: Di acara Dangdut Multatuli. Dawai ya?
1: Iya di Dawai. Dawai malam. Multatuli
0: edisi 20 Mei 2026.
1: Iya, hari ini tanggal 20 Mei itu merupakan hari kebangkitan nasional.
0: Kebangkitan, betul sekali.
1: Ya, hari kebangkitan nasional ya. Yang tentu kalau berbicara kebangkitan nasional adalah rasa tumbuhnya persatuan ya. Kebangkitan pemuda. Kemudian juga semuanya begitu ya.
0: Organisasi budaya utomo.
1: Iya. Ya. Jadi ini kepemudaan ya kan?
0: Iya.
1: Bagaimana saat itu di tengah masa penjajahan juga ini sangat berperan.
0: Iya.
1: Menumbuh kembangkan semangat, menumbuh kembangkan persatuan, menumbuh kembangkan bagaimana bisa mengusir penjajah.
0: Betul sekali.
1: Dan tidak mau artinya dijajah oleh para penjajah ini begitu. Iya. Karena Indonesia itu kan beragam suku. Beragam bahasa.
0: Iya betul.
1: Nah, dari keberagaman ini, dari perbedaan ini menjadi sebuah kekuatan. Menjadi sebuah kekuatan, menjadi sebuah persatuan begitu. Sehingga bangsa-bangsa para penjajah yang ingin menguasai negara ini ya harus segera pindah, ya, harus segera pergi begitu dari tanah air RI yang kita cintai.
0: Ya, tentu menjadi tonggak awal lahirnya kesadaran berbangsa dan semangat nasionalisme.
1: Iya,
0: penting itu menjajah penjajahan ya.
1: Jadi penting sekali semangat nasionalisme ini ditumbuhkan
0: ya.
1: Di era sekarang. Semangat nasionalisme itu ditumbuhkan, ditunjukkan seperti bagaimana para supporter kita, ya, pendukung misalkan ketika timnas bermain dimanapun ini akan memberikan semangat juangnya, akan memberikan semangatnya, memberikan dukungan, gitu, agar terkait soal menang kalah yang penting bisa bermain semaksimal mungkin, begitu.
0: Yeah. Jadi pada masa penjajahan Belanda, rakyat Indonesia masih bergerak secara terpisah berdasarkan daerah dan kelompok pada waktu itu ya. Tetapi dengan kehadiran Budi Utomo, ini menjadi titik awal lahirnya kesadaran nasional untuk bersatu sebagai satu bangsa Indonesia dalam memperjuangkan pendidikan, kesejahteraan, dan kemerdekaan.
1: Betul sekali. Nah, jadi sekarang tuh jangan sampai keberagaman perbedaan yang ada di Indonesia yang sudah tercipta sejak dulu ini jangan sampai mudah diprovokasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab karena Indonesia itu bisa merdeka bisa sampai dengan saat ini karena keberagaman budaya keberagaman bahasa dan juga keberagaman agama juga.
0: Betul.
1: Jadi dari perbedaan itu bisa menjadi sebuah kekuatan.
0: Iya, betul.
1: Begitu
0: sekali.
1: Sehingga semangat Bung Tomo ini mempersatukan bagaimana rasa nasionalisme yang ada di seluruh Indonesia ini untuk bersatu begitu.
0: Betul. Untuk dan tentunya pemerintah Indonesia juga menetapkan tanggal 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional untuk mengenang perjuangan para tokoh bangsa dalam membangun kesadaran nasional dan persatuan rakyat Indonesia.
1: Oke, intermezzo karena sekarang kita ada di tanggal 20 Mei.
0: Iya betul. Sekali.
1: Wajar dong kita bersemangat berapi-api ngomongin tentang semangat kebangkitan nasional gitu kan. Yang berkaitan kita dengan acara malam hari ini. Gitu. Dan kita juga tidak akan lupa akan mengundang dan juga mengajak Anda yang mau ikut bergabung
0: di
1: layanan WhatsApp.
0: Iya.
1: WA-nya Multatuli. Mm-hmm. Di 0811-806-8900.
0: Nyumput kemana ini? Disumputin. Oke, okay, baik sahabat Multatuli, untuk menambah suasana di malam hari ini, ya, kita temani sampai tuntasnya nanti ya di pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Halo warga Lebak, kamu suka nulis? Ingin hasil tulisanmu diterbitkan? Pendaftaran BIMTEK kepenulisan berbasis konten budaya lokal 2026 telah dibuka. Untuk meningkatkan literasi di Kabupaten Lebak, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menyelenggarakan Bimbingan Teknis Kepenulisan Berbasis Konten Budaya Lokal tahun 2026. Pendaftaran mulai tanggal 19 Februari sampai dengan 18 April 2026. Kegiatan ini dapat diikuti oleh masyarakat Kabupaten Lebak mulai dari pelajar, mahasiswa, guru, ASN, pegiat literasi, dan seluruh masyarakat umum yang berdomisili di Kabupaten Lebak. Dan kegiatannya gratis loh. Dan hasil BIMTEK ini akan diterbitkan menjadi buku antologi. Menarik bukan? Yuk ikutan! Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ginanda di 0895-3380-73442. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Ya baik, masih dari kawasan Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Masih di Dawai Multatuli Bang Jarwo.
1: Iya. Ada tadi lagu Harta dan Kesetiaan ya.
0: Luar biasa ya. Harta dan Kesetiaan yang menceritakan tentang kepedihan seseorang yang dikhianati oleh kekasihnya demi harta. Oke, silakan.
1: Jadi kan orang disuruh milih, mau milih harta apa mau milih kesetiaan.
0: Iya.
1: Kalau mau memilihnya harta, ya berarti kan opsi kesetiaannya itu jadi bisa terelakkan gitu ya.
0: Oke.
1: Terkalahkan oleh harta tersebut. Tapi kalau memilih kesetiaan, itu akan dengan sendirinya harta itu akan bisa dimiliki.
0: Iya baik,
1: gitu. Bisa itu. Itu kan dua itu. Pilihan yang secara tidak langsung tuh menguji gitu loh.
0: Menguji.
1: Jadi tersebut. Menguji pasangan ini gitu. Dia ternyata si pasangan ini rela meninggalkan pasangannya itu
0: demi
1: harta.
0: Harta.
1: Itu bukan demi kesetiaan.
0: Bukan ya.
1: Itu sehingga wajar kalau si orang yang memberikan ujiannya itu merasa tersakiti, merasa dikhianati, merasa dikecilkan, bahwa dia ternyata dikalahkan oleh harta gitu.
0: Harta lagi.
1: Jadi ada orang yang lebih dari hartanya gitu. Padahal kata dia dengan Sam memberikan kesetiaan, apapun yang kamu inginkan ke depan, gitu. Aku kan sedang merupakan CEO gitu.
0: Akan gue berikan apapun
1: akan gue berikan, termasuk pun juga kekayaan gitu.
0: Iya.
1: Jadi modalnya dari kesetiaan dulu gitu.
0: Diujinya ya.
1: Diujinya. Gitu. Tapi kalau misalkan bicara ini, ya mungkin ini orang yang benar-benar merasa sakit kan.
0: Auh ya.
1: Ya sakit, ditinggalkan.
0: Tinggalkan
1: dengan orang yang dia cinta.
0: Kenapa gitu kan ya?
1: Kenapa dia lebih memilih orang itu ono gitu?
0: Ono.
1: Kan? Itu orang ono siapa ono, ya? Orang mana itu? Orang ono. Kayak gitu ya.
0: Orang ono aja ya.
1: Ono itu kan bisa lurus, bisa kebalikannya, bisa ke kiri, bisa ke kanan.
0: Bisa itu ono naik, gitu. Tanjak, bisa turun ya. Ono. Ya itulah ya, hubungan yang baru berjalan beberapa bulan dan awalnya dipenuhi kebahagiaan mendadak hancur
1: padahal kan hubungan itu baru seujung kuku katanya.
0: Itu baru ujungnya ya kuku.
1: Iya,
0: ya
1: itu kebayang seujung kuku tuh kan
0: yang kalau, jempol apa yang lain
1: atau yang mau jempol mau yang kelingking mau yang jari-jari manis. Yang namanya seujung kuku itu kan kalau ibarat tai kucing itu ya tinggal diinin doang udah copot
0: otak ya.
1: Iya kan.
0: Iya.
1: Jadi
0: iya apa tuh
1: kalau misalkan sebuah hubungan yang usianya baru seujung kuku dengan godaan antara memilih harta dan kesetiaan pasti dan kalau misalkan biasanya, orangnya ini biasanya tuh gagal gitu.
0: Gagal ya,
1: akan lebih memilih harta. Mungkin termasuk saya juga.
0: Jadi ada pengkhianatan cinta ya, atau menyoroti rasa sakit hati akibat janji setia yang dilanggar.
1: Iya, tapi kalau Bang Riko sama Bang Adis nggak mungkin.
0: Nggak mungkin.
1: Nggak mungkin memilih harta.
0: Nggak.
1: Akan memilih kesetiaan.
0: Kesetiaan. Sederhana aja deh ya.
1: Sederhana aja. Contohnya sampai dengan saiki kita tetap sederhana. Gitu kan. Kita lebih memilih kesetiaan gitu. Kok semangat amat nih ngomongin.
0: Ya, lagu ini juga menyampaikan realita pahit bahwa sebuah ketulusan ya dan kesetiaan seringkali kalah telak ya.
1: Iya.
0: Oleh godaan harta dan materi ya. Itu Bang Jarwo Smith itu ya.
1: Iya itu.
0: Iya.
1: Jadi
0: kalah ya, telak ya.
1: Kalah telak. Pokoknya ketika berbicara kesetiaan kemudian dibandingkan dengan harta, itu telaknya tuh pasti orang akan memilih harta, tidak akan pernah memilih kesetiaan. Kalaupun ada yang memilih kesetiaan ketimbang harta, orang itu lagi ngarupakeun.
0: Nyiliwuri ya.
1: Iya, dia lagi ngarupakeun. Dia kan orang berada, misalkan dia CEO atau manajer gitu kan, dia udah nggak butuh harta, dia lebih akan mencari orang yang benar-benar setia.
0: Oke, betul.
1: Cuman dalam hal-hal hidup ini tuh itu kan hanya sebuah drama.
0: Waduh, luar biasa.
1: Film gitu.
0: Iya.
1: Entah benar atau tidaknya gitu.
0: Kalaupun ada, kayaknya pengalaman nih Bang Jarwo ya.
1: Hah?
0: Pengalaman ya?
1: Bukan pengalaman. Tapi emang benar gitu, jadi
0: emang benar ya.
1: Dalam kenyataannya belum pernah menemukan orang yang kaya kemudian pura-pura jadi orang susah, nyari orang yang benar-benar setia. Belum ketemu saya.
0: Belum ya.
1: Tapi kalau di film-film, di drama-drama dan sinetron sering.
0: Kalau Pak Jainul pernah.
1: Oh gitu.
0: Pernah mengalami.
1: Pak Jainul ini termasuk orang yang pernah mengalami. luar biasa.
0: Luar biasa ya.
1: Apa biasa di luar nih?
0: Biasa di luar. Masuk angin.
1: Aduh.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Riko, gimana kabarnya?
1: Iya.
0: Ya, alhamdulillah baik ya, Pak. Juga lagunya
1: apa?
0: Malam.
1: Oh, ya. Malam. Ini katanya mau main loh ke radio.
0: Oh iya.
1: Katanya boleh nggak main ke radio katanya.
0: Iya boleh dong.
1: Malah saya dari dulu tuh mengharapkan bisa bertemu dengan Kang Jainul ya.
0: Nah itu.
1: Mau saksi loh, saksinya tuh Bang Riko tuh.
0: Iya iya betul.
1: Dari dulu saya tuh apa ketika zaman siaran kita masih di Sono.
0: Sono. Di mana ya. Sono?
1: Belah Sono dong.
0: Jalur Paneglang kalau nggak salah ya.
1: Bukan maksudnya studionya gitu.
0: Studionya.
1: Ketika berada di sini, studionya sebelum di sini tuh di sana kan.
0: Oh iya iya betul.
1: Kan pernah di sana gitu.
0: Pernah.
1: Saya tuh pernah mendengar nama Kang Jainul gitu loh.
0: Itu pemain suling dulunya tuh.
1: Oh bukan tamborin. itu saya jujur sampai dengan sekarang itu hanya mendengar suaranya saja.
0: Nah.
1: Live on air ya.
0: Iya iya.
1: Tapi belum pernah ketemu sama orangnya saya.
0: Jujur. Belum ya.
1: Belum.
0: Nah, kapan-kapan kesini ya, Pak Jainul.
1: Ya mudah-mudahan nanti ada waktu bisa main ke sini.
0: Iya,
1: gitu.
0: Dan kopi pahit jangan diminum. Nurul Fatimah pamit.
1: Oh, gitu.
0: Aku merasa terhibur dengan adanya Radio Multatuli FM yang eksis sekarang.
1: Oh, gitu ya. Makasih banyak.
0: Ya, baik ya. Lagunya Malam.
1: Malam. Oke,
0: baik ya. Ya selamat malam untuk semuanya yang di malam hari ini sedang beristirahat di rumah. Mungkin seharian tadi Anda disibukkan dengan kegiatannya dari pagi, siang, dan sore.
1: Iya, terima kasih banyak ya untuk Nurul Fatimah ya namanya ya.
0: Nurul Fatimah.
1: Ini adiknya apa?
0: Ini mantan Kabogo.
1: Oh, mantan Kabogo.
0: Iya.
1: Tapi namanya bagus loh Kang Jainul ya. Iya. Nurul Fatimah ya.
0: Nurul Fatimah.
1: Nurul itu kan cahaya, Fatimah itu ibu dari baginda
0: Nabi Muhammad
1: SAW ya.
0: Bagus ya.
1: Iya nama bagus
0: namanya
1: ini.
0: Namanya ya. Oke, dan bagi Anda juga yang belum tahu nomor WA di Bang Jarwo berapa?
1: Oke, buat yang ingin men-save, menyimpan nomor WA-nya Multatuli, disimpan ya 08118068900.
0: Ya mudah sekali ya.
1: Jadi silahkan di save nomor ini buat yang mau ikutan di acaranya Dawai Malam atau di acara-acara yang lain. Nah ini bisa menjadi salah satu nomor yang bisa berbagi informasi juga.
0: Ya.
1: Mengikuti acara talk show, acara berbagi informasi, bisa Anda sampaikan ke layanan nomor 08118068900 ini.
0: Ya betul. Oke, baik sahabat Multatuli, ada Malam.

0: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Solusi terbaik terkait permasalahan hukum? Halo JPN! Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum, kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh Jaksa Pengacara Negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN gratis yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: susu.
1: Kopi susu.
0: Iya, jadi lagu ini dipopulerkan oleh Mansur S.
1: Ini yang mahal tuh kopinya ya?
0: Kopinya.
1: Bukan ngobrolnya. Ini kelakuannya. Kelakuan zaman Bang Deko masih ini nih, masih lajang nih dulu.
0: Kopi tucuk ya.
1: Iya. Dari warung yang pedagangnya tuh apa? Bahenol ya. Atau kembang warung gitu ya.
0: Iya. Yeah.
1: Terus ngopinya mah cuman segelas gitu.
0: Segelas gitu ya.
1: Ngobrolnya 3 jam. Sampai jam siaran ge mau tinggalin kan gitu.
0: Tinggalin ya. Dan lagu ini adalah lagu sebuah sindiran jenaka mengenai rayuan dan godaan asmara yang berujung pada harga mahal.
1: Iya.
0: Jadi Bang Jarwo tahu aja gitu ya, kayaknya ngintip ya dulu ya.
1: Bukan ngintip, nemenin. Gitu kan. Kan dulu di apa namanya? Di studio itu kan ada warung di atas ya.
0: Iya, iya.
1: Kan pedagangnya agak ini juga ya.
0: Di lebak sambal.
1: Apalagi dulu waktu zaman sama Bang John tuh sampai ngopi ke Lewi Jaksi loh.
0: Lewi Jaksi ya. Waduh. Iya. Ada ini ya, Putri
1: siapa tuh namanya? Lembayung Senja ya?
0: Lembayung.
1: Iya. Ya. Namanya ya
0: Lembayung.
1: Keren loh namanya Lembayung Senja.
0: Luar biasa.
1: Hah?
0: Luar biasa ya.
1: Iya, dari mana? Dari Tajur loh, jauh-jauh ngopi ke
0: jauh ya.
1: Iya. Dari tadi gitu kan. Cuman dengernya kan katanya kopinya enak kayak gitu.
0: Iya.
1: Saya bilang kopinya mah sama aja kali. Mau kupu-kupu, mau oplet gitu kan.
0: Hitam ya.
1: Mau cap iya. Ayam gitu.
0: Iya.
1: Bukan kopinya Bang katanya, udekannya Bang. Iya, gitu.
0: Berapa kali tuh udekannya ya?
1: Iya. Enak, malah di samping kopinya apa namanya?

0: namanya harganya yang tadinya standar bisa lebih itu.
1: Bisa itu.
0: Ya, lebih jaksi itu. Cuman kita teman tuh ada yang salah ini, salah masuk warung gitu. Namanya Bang Ali Barka itu.
1: Waduh.
0: Iya, dia datangnya ke warungnya Mama Ajret dia.
1: Itu kokler itu.
2: Ingat aja tuh Bang Jaro sama ini.
0: Iya. Kita mau pulangnya dibolehin, tapi Mang Ali mah enggak boleh pulang itu.
2: Enggak boleh.
0: Enggak boleh, ditahan aja tuh. Iya. Ditahanin sama Mang Ajret itu.
1: Ditahan.
0: Jangan, katanya manis Bang Ali mah orangnya.
1: Iya.
0: Manis. Dia mah kalau ngopi juga kalau apa namanya enggak usah pakai gula, udah manis
1: dia. Iya. Apalagi kedipannya ya. Aduh, pokoknya mah. Gak sampai ini ya, lupa aja ya.
0: Iya, sampai lupa diri, lupa ingatan.
1: Lupa ingatan. Dan lagu ini dibuka dengan seorang pria yang meminta dibuatkan kopi, susu, dan kue pisang ya. Dengan tujuan terselubung untuk bisa mengobrol dan memandang paras penjualnya yang menawar.
0: Iya, modus itu modus.
1: Jadi liriknya secara belak-belakan menyebut bahwa lelaki seringkali tidak bisa menahan diri. Dia semata apa? Keranjang.
0: Mata keranjang apa mata seripi?
1: Ya itu mah ya. Kayaknya terkena kitanya nih sambil pembayaran harga kopinya.
0: Iya.
1: Rp500. Namun dikenakan biaya ngobrolnya nih.
0: Yang mahal.
1: 5 juta.
0: Ngopinya mah 500 perak,
1: iya.
0: Ngobrolnya minta 5 juta.
1: 5 juta.
0: Lengannya itu sih tukang kuar-kuar aja. Lengannya badung, kagak bisa di apa dicaraman.
1: Jadi harus dimaklum lah gitu ya. Oke Bang Jarwo ya,
0: yuk.
1: Kita simak lagi dong. Ini lagu ada yang mungkin saat ini sedang putus cinta atau pernah mengalami.
0: Iya.
1: Ya. Da jaja miharja.

0: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi.
1: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
0: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebak khususnya dan masyarakat Kabupaten Lebak umumnya, mari kita laksanakan langkah-langkah konservasi energi berdasarkan surat edaran Bupati Lebak nomor 912/610/PEM/2022. Yang pertama, menggunakan peralatan dan teknologi hemat energi, yaitu memilih peralatan pemanfaatan energi yang sudah menerapkan standar kinerja energi minimum atau SKEM atau berlabel tanda hemat energi. Berikutnya, menggunakan lampu hemat energi dengan densitas daya lampu maksimum 7,53 watt per meter persegi sesuai SNI 6197/2020. Yang kedua, terkait manajemen operasional, yaitu mengatur temperatur air kondisioner atau AC pada suhu 25 derajat. Matikan AC 30 menit sebelum jam kerja berakhir. Matikan komputer jika meninggalkan ruang kerja lebih dari 30 menit. Mencabut stop kontak saat peralatan elektronik tidak digunakan. Mengatur saklar berdasarkan kelompok area atau zonasi sesuai dengan pemanfaatan ruangan. Yang ketiga, memanfaatkan kondisi lingkungan, yaitu memaksimalkan pencahayaan alami dalam ruangan. Memaksimalkan ventilasi alami untuk gedung tidak ber-AC. Terakhir, memaksimalkan vegetasi di sekitar gedung. Mari kita lakukan langkah-langkah kecil ini secara kontinu dengan disiplin, hingga kita bisa berkontribusi untuk negara yang kita cintai. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Informasi ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

0: Masih di kawasan Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten. Ada Bojoloro nih Bang Jarwo.
1: Bojoloro. Iya. Yeah. Nih kalau pengertian yang enggak ini tuh dikira tuh bojonya ada dua gitu ya.
0: Nah,
1: ini padahal bojonya sakit ya.
0: Jadi kalau dari lagu ini menceritakan tentang dilema, Bang.
1: Begitu.
0: Dan pusingnya seorang pria yang memiliki dua istri. Istilahnya, Bojoloro sendiri berasal dari bahasa Jawa yang berarti dua istri.
1: Oh, dua istri.
0: Jadi, lagu ini menggambarkan situasi seorang suami yang harus membagi cinta, waktu, dan perhatian antara istri tua dan istri muda.
1: Jadi bikin jadwal.
0: Ya.
1: Punya bini ada, dua gitu kan. Bingung jadwal, sih, ya? Dilema nih si suaminya.
0: Iya, betul.
1: Di sisi lain, hayang aditu, selain hayang keditu gitu kan.
0: Iya.
1: Ini mesti nyari gurunya nih saya nih. Ini sampai bisa tahu gitu gimana ceritanya.
0: Tetapi ini ya, walaupun memiliki dua istri, seringkali dianggap sebagai lambang kejantanan dan kesuksesan.
1: Iya kan, dari dulu juga emang udah kayak gitu. Seorang raja itu sampai punya beberapa istri itu menunjukkan bahwa dia seorang pemimpin, kayak gitu kan.
0: Iya, iya, betul.
1: Cuman kalau sekarang gitu, kalau misalkan menuruti nafsu gitu kan, menunjukkan bahwa seorang lelaki yang sejati gitu.
0: Iya.
1: Atau mau diparaban sama apa?
0: Jadi lagu ini menunjukkan realitas yang kocak ya. Ya, jadi menunjukkan realitas yang kocak bahwa hal tersebut justru membawa pusing dan kerepotan, begitu. Nah, inilah pesan inti dari lagu ini adalah humor yang menyindir bahwa memiliki lebih dari satu pasangan tidak selamanya indah ya. Karena seringkali justru mendatangkan masalah dan kebingungan baru dalam kehidupan sehari-hari, begitu ya. Nah, kalau dari lirik lengkapnya tadi udah didengerin ya. Luar biasa lagunya ya. Jadi ini termasuk lagu kocak juga nih Bang, humor ya?
1: Iya, lagu jenaka masuknya.
0: Jenaka masuknya.
1: Jenaka di sisi ada sisi apa, bukan filosofi, sisi apa namanya ngingetin.
0: Ngingetin.
1: Gitu, bahwa yang namanya punya pasangan dua gitu,
0: ya,
1: itu harus dipikir matang-matang gitu kan.
0: Iya.
1: Jadi jangan sampai nggak bisa membagi waktu,
0: terus
1: juga harus bisa mensesuaikan secara ekonomi juga.
0: Oh,
1: kayak gitu.
0: Begitu ya Bang Jarwo ya.
1: Iya, jadi kayak ngasih tahu plok gitu tuh. Berlaku cenah. Ngomongnya kedua.
0: Jadi lagu ini menunjukkan realitas yang kocak bahwa hal tersebut justru membawa pusing dan kerepotan.
1: Iya.
0: Ini jadi, pusing dan kerepotannya gimana ini?
1: Iya, kan enak ada dua nih. Kesorangan gitu. Saya jadi suka ingat omongan kolot gitu ya orang tua.
0: Iya.
1: Maneh teh nyen kalir sorangan. Orang mengatanya apa namanya pusingnya karena memang dengan pekerjaan, dengan kesibukan, ini mah kamu yang bikin pusing sendiri.
0: Jadi sang suami kewalahan karena kedua istrinya sama-sama cemburu.
1: Iya pasti.
0: Kebingungan juga nih biasa.
1: Yang namanya seorang perempuan kan kalau ngomong tuh mana mau katanya di apa namanya dijadikan yang kedua gitu kan.
0: Iya.
1: Atau ada hati yang lain gitu.
0: Waduh.
1: Terido cina kan. Tapi kalau kata yang bijak katanya,
0: yang bijak
1: itu ahli surga katanya. Kalau mau dicandung gitu.
0: Nah, waduh.
1: Asal mau sabar.
0: Sabar ya.
1: Itu sudah dijamin katanya surganya itu Bang Riko.
0: Dijamin ya.
1: Yang dicandung itu.
0: Mudah-mudahan kelaksana ini. Ya. Surga ya.
1: Tapi benar sih apa namanya? Omong bijak begini itu masih dalam taraf penyelidikan gitu.
0: Sidikili.
1: Gitu, cuman kan yang namanya perempuan tahu sendirilah
0: gitu.
1: Kalau bukan karena memang hatinya ikhlas, itu susah banget tuh Bang Niko.
0: Bahayanya itu bawa gilesan ya.
1: Tahu-tahu kejepat aja. Aduh, jangankan mau punya dua, balik peuting ge lagi bae di tongkrongan.
0: Dari mana katanya ini?
1: Oh ya, selamat malam buat Ibu Maya.
0: Ya.
1: Yang sepertinya lagi stay tune juga malam hari ini.
0: Iya, ya.
1: Makasih banyak gitu.
0: Makasih,
1: ya.
0: Makasih Ibu Maya.
1: Selaku Dewan Pengawas Radio Multatuli yang apa namanya? Selalu stay tune.
0: Sajian ya, waduh luar biasa. Semoga sehat selalu bareng keluarga.
1: Semoga sehat selalu bareng keluarga.
0: Yeah.
1: Kemudian juga buat Anda di luar sana juga yang mau ikut gabung, silakan kirimkan salam dan juga pilihan lagunya, atau mungkin mau cerita-cerita lucu juga boleh.
0: Boleh.
1: Ya, di 0811 806 8900.
0: Iya. Gitu. Ini dari Nurul Fatima, kemudian Pak Jainul juga ya. Kapan bisa on air katanya Bang?
1: Nah itu.
0: Jadi dengerin suara Akang gitu.
1: Jadi kalau kita mau on air itu memang harus ada nomor khusus, nomor yang satu satu media yang memang nggak bisa nomor-nomor yang lain begitu.
0: Khusus ya.
1: Memang seharusnya sih nomor yang biasa pesan WhatsApp itu yang bisa kita gunakan. Karena memang kita belum belum bisa merealisasikannya. Tapi insya Allah ke depan akan menjadi perhatian juga.
0: Ya, amin, ya.
1: Bagi kami ke depan agar live on air juga bisa kita hidupkan.
0: Kita kembali ya.
1: Untuk bisa mendapatkan reaksi secara langsung atau apresiasi dari pendengar begitu.
0: Baik. Ya.
1: Bahwa ketika live on airnya sebagai bukti bahwa radio ada yang mendengar begitu.
0: Ya, eksis terus ya.
1: Iya, ada yang mendengarkan, dibuktikan dengan ya pilihan Anda berkirim salam melalui WhatsApp atau melalui live on air kayak gitu.
0: Kirimin apa aja ya?
1: Iya. Jangan ngirimin ke sih. Bingung sebeli-beli ininya, beli semennya buat ngaduk.
0: Beli semen ya. Oke, ada tanamor ya kita goyang.

0: ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan
1: terbaikmu.
0: Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
2: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
3: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
3: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
2: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
4: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multa Tuli FM.
0: Multa Tuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: jadi benci. Menurut Kang Jarwo ini lagu yang menceritakan tentang apa nih?
1: Ini menceritakan sebuah cerita di mana ada sepenggal hati yang apa namanya tertahankan seperti itu nih Bang Rico ya.
0: Iya.
1: Sehingga yang tadinya cinta tuh jadi benci begitu.
0: Karena kekecewaan.
1: Kekecewaan yang tertahan, yang terpendam. Yang kemudian juga beberapa faktor lain juga mendukung itu.
0: Mendukung. Oh, gitu.
1: Sehingga ya. Yang tadinya dari cinta menjadi benci itu ya menjadi sebuah kenyataan begitu. Kebayangkan kalau awalnya benci jadi cinta ya wajar.
0: Benci jadi cinta. Iya. Ya. Wajar ya.
1: Tapi kalau cinta, cinta jadi benci nih kebalikannya.
0: Nah, ada sesuatu ini.
1: Ini ada sesuatu. Ada beberapa banyak faktor lain.
0: Faktor-faktornya?
1: Faktor-faktornya itu tadi. Faktor lingkungan juga bisa menjadi sebuah pemicu.
0: Ya.
1: Ekonomi juga bisa jadi.
0: Bisa jadi.
1: Kemudian juga faktor-faktor lain itu yang non teknis, hasutan.
0: Hasutan dari orang.
1: Bisa dari berbagai orang lah.
0: Ya.
1: Namanya juga hasutan kan gitu.
0: Hmm.
1: Dan hasutan itu biasanya tuh tidak pernah jauh dari orang yang tidak pernah jauh.
0: Ya,
1: identik dari lingkungannya.
0: Ya, identik ya itu ya.
1: Jadi ya itu tadilah namanya manusia yang diciptakan memiliki kelebihan dan kekurangan. Pada saat kekurangan itu menjadi sebuah khilaf, itulah yang akhirnya mendominasi.
0: Mendominasi.
1: Iya, mendominasi perubahan yang sangat sangat cukup luar biasa.
0: Iya,
1: begitu. Betul.
0: Dan tentunya lagu ini juga mengungkapkan kepedihan seseorang ya,
1: iya.
0: Yang dicintanya dibalas dengan apa?
1: Pengkhianatan.
0: Pengkhianatan.
1: Iya.
0: Sehingga perasaan tulus tersebut akhirnya berubah menjadi rasa
1: benci.
0: Nah, itu kekecewaan dan patah hati.
1: Mm-mm.
0: Jadi lagu ini bercerita tentang seorang yang mengetahui bahwa pasangannya apa tuh biasanya?
1: Biasanya itu ya dia sudah memiliki orang lain.
0: Begitu ya.
1: Ya kan?
0: Iya, ya.
1: Dia akhirnya merasa dikhianati. Yang tadinya dia begitu sangat mencinta,
0: ya.
1: Kemudian rasa cinta itu akhirnya memudar.
0: Aha.
1: Dan menjadi sebuah rasa kebencian.
0: Kebencian ya.
1: Gitu. Wow.
0: Jadi
1: itu luar biasa loh, dalam banget.
0: Waduh, dalamnya ada sedalam apa ini?
1: Sumur pang dalamnya itu. Tapi ketika dengar yang nyanyinya ini saya agak sedikit terusik gitu.
0: Siapa ini yang nyanyi nih? Ini orang Rangkas ini kayaknya nih.
1: Ketika mendengar yang menyanyi ini saya udah hafal banget nih.
0: Hafal suaranya.
1: Hafal suaranya. Dia sangat menjiwai setiap judul lagu, menjiwai setiap lirik karakter lagunya.
0: Jadi nyerep begitu
1: gitu ya.
0: Ya.
1: Tapi pada saat kenyataan itu harus merubah definisi itu, ya dimaklumi begitu.
0: Dimaklumi ya.
1: Dimaklumi dalam arti dimaklumi hanya sebatas satu sisi. Tetapi kalau misalkan satu sisi lain, permakluman itu tidak menjadi sebuah dasar atau alasan gitu.
0: Iya.
1: Tapi itulah yang namanya kehidupan.
0: Ya, kehidupan.
1: Kan gitu. Tidak menjamin sesuatu itu bisa kekal gitu.
0: Jadi rasa sakit itu mengubah rasa cinta yang tadinya sangat besar. Jadi rasa sakit hati dan penolakan ya. Lagu ini menyiratkan apa nih Bang Jarwo?
1: Apa?
0: Menyiratkan apa?
1: Menyiratkan. Menyiratkan.
0: Identik dengan pikiran gitu ya.
1: Iya, jadi apa pergumulan dalam hatinya yang begitu.
0: Pergumulan ya.
1: Iya, udah saking ini ya kali. Saking apa namanya? Saking sudah tidak bisa tertahankan begitu.
0: Iya.
1: Sehingga dari rasa cinta akhirnya menjadi sebuah kebencian.
0: Iya, ketegasan ya, menyeretkan ketegasan seseorang untuk merelakan.
1: Dan ini sudah biasanya sudah tidak ada apa ada istilah dia bisa kembali lagi.
0: Iya.
1: Kalau
0: ya.
1: Sudah mengambil kesimpulan itu, dia sudah otomatis ketika mengambil posisi itu dia sudah siap dengan konsekuensinya.
0: Konsekuensinya.
1: Tidak akan mau bertemu lagi dengan orang.
0: Jadi nggak mau ketemu lagi.
1: Iya.
0: Sudah nyerep begitu dalam hati ya. Dengan kekecewaan.
1: Kecewaannya sudah di titik puncak 180 derajat.
0: Waduh,
1: gitu.
0: Jadi ngegeleong begitu ya. Udah TKW ya, TKW ya. Jadi rasa sakit akibat dihianati ini mengubah rasa cinta yang tadinya sangat besar menjadi rasa sakit hati. Ya. Lagi ini juga menyeratkan keinginan seseorang untuk merelakan dan mengakhiri hubungan tersebut karena cinta yang dipermainkan. Ya. Oke, baik untuk mendengarkan dan menghayati alunan lagunya secara lengkap tadi sudah kita dengarkan. Kali ini ada
1: siapa?
0: Derita di atas derita.
1: Mang Ali Barkah lagi.
0: Oke, baik. Yo.

0: sih?
1: Nyari apa sih?
0: KTP gua di mana ya?
1: KTP.
2: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
0: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

0: Baik, masih dari kawasan Jalan di Negara Nomor 1 Rangkas Bitung. Ada cuma kamu. Nah, iya. Cuma siapa nih?
1: Cuma Ayang.
0: Ayang ya?
1: Ayang Beb.
0: Ayang Beb. Ya, luar biasa nih ya, Menjaro ya.
1: Ini lagu ya. Kalau zaman kita ATNC itu kayak jadi lagu perwakilan hati buat mengucapkan buat seseorang kayak gitu. Yeah. Jadi lagu ini mewakili gitu kan, bahwa kita sayang sama orang ini, suka sama orang ini kayak gitu. Sehingga lagu ini kadang apa namanya jadi lagu yang sering diminta atau request.
0: Iya,
1: sama orang dengar tuh.
0: Luar biasa nih Bang Jaro, tahu aja gitu tentang kesetiaan mutlak dan cinta yang mendalam alias Jero. Terhadap satu-satunya pasangan. Wah,
1: ya, tapi memang lagu Cuma Kamu ini memang mengisahkan bagaimana sebuah ucapan dari seorang yang sangat mencintai atau mengagumi
0: Sang Bango begitu ya.
1: Sama Sang Bango itu ya, dengan ungkapan-ungkapan itu. Gitu. Jadi ungkapan yang bahwa tiada orang lain lagi selain kamu kayak gitu kan.
0: Iya.
1: Entah pada ujungnya dia nanti mau bagaimana gitu kan. Yang penting sudah tersampaikan gitu. Rasa
0: rasanya
1: kan kalau ini kayak memuja gitu kan. Gitu. Dan biasanya suka kelepek-kelepek tuh.
0: Kayak ikan ya.
1: Kayak ikan.
0: Kelepek-kelepek.
1: Iya, maksudnya karena dengan kebayang lah dari judulnya Cuma Kamu, kemudian bahasa dan kalimat-kalimatnya juga cukup sangat menunjukkan rasa pemujaan sama orang itu, menunjukkan kesungguhannya.
0: Sungguhannya.
1: Tidak ada orang lain selain kamu kayak gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Sehingga kalau misalkan si cewek yang ditembaknya naik kelepak-kelepak ya,
0: waduh,
1: itu tepat sasaran gitu.
0: Ditembak ya?
1: Iya, dor gitu.
0: Dan lagu ini menggambarkan perasaan seseorang yang hidupnya terasa

0: melalui kelembutan, belayar tangan, dan tatapan mata pasangan. Wow, ada tatapan ya?
1: Ini buat yang minta lagu ini atau yang suka lagu ini, kemudian kita spesial persoalan ini modus ini.
0: Modus.
1: Iya. Modus gitu kan. Lagunya cuma kamu buat susuhan yang belum dicuci.
0: Gitu. Jadi tanpa kekasih di sisinya, dunia ini terasa sunyi dan hampa begitu ya.
1: Padahal orang tuh banyak yang kontrak, yang lagi ada di rumah. Seolah itu cuma dia berdua doang gitu.
0: Iya.
1: Saking modusnya itu kan.
0: Modus ya. Waduh, lagu modus ini ya. Jadi alias ngolo begitu ya?
1: Ya gitu. Iya ngolo gitu. Jadi kayak teman saya tuh Bang Ali tuh modusnya kayak gitu, lagunya cuma kamu gitu kan?
0: Cuma kamu.
1: Aduh. Terus lagu apa lagi tuh Bang Ali tuh kalau lagi modus tuh kan?
0: Hatimu hatiku.
1: Hatimu hatiku. Terus lagu sahdu. Nah kalau udah deritamu itu ya, derita itu dia lagi galau gitu.
0: Modus yang galau.
1: Mengibaratkan hatinya sedang galau.
0: Iya ya.
1: Sisi lain memang mau mencari perhatian gitu.
0: Iya.
1: Dari orang yang dia suka gitu.
0: Waduh,
1: dia merasakan tidak dengan apa yang aku rasakan.
0: Wah, gitu. Bener nih Bang Jarwo.
1: Ya, ya gitu kan, telepon tuh sampai subuh telepon.

0: Elah, si ibu ribet amat, ke pasar doang tas segede gabang gitu.
1: Kamu raksasa muda sudah bersifat seperti ini. Apalagi kalau kamu jadi tua. Tidak pantas, tidak pantas, tidak pantas, tidak pantas. Raksasa muda seperti ini tidak sopan. PTDH kamu ya.
2: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapatmu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti.

0: sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777.
1: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
0: Terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: betul sekali. Ya, ini ya, lagu ini ya. Kena apa ini dengan tentang apa nih isinya dari lagu ini, Biarkanlah?
1: Lagu tentang sebuah bentuk keikhlasan.
0: Keikhlasan.
1: Namanya ketika menyadari, mengaku bahwa ketika memang itu sudah bukan jodohnya, ya.
0: Iya.
1: Mencari apa lagi?
0: Iya.
1: Jadi akhirnya melepaskan dengan apa namanya? Dengan berbesar hati gitu.
0: Dengan ketegaran dan keikhlasan seseorang ya.
1: Yang ditinggal diapain lagi lah, karena memang sudah dari sononya seperti itu.
0: Iya. Yeah.
1: Segala sesuatu itu kan kita manusia itu hanya bisa berencana.
0: Berencana.
1: Berencana dan membuat sesuatu itu sebuah perencanaan akan tetapi hakikatnya kembali kepada sama
0: Maha
1: Kuasa kan kayak gitu. Kalau misalkan enggak ada jodohnya ya. Mau gimana guguluntungan juga ya.
0: Udah, jadi udah ada guguluntungan juga ya ini Bang Jarwo ya.
1: Ya artinya memaksakan.
0: Hancur.
1: Artinya memaksakan diri istilahnya, memaksakan untuk bisa bersama. Kalau memang sudah garisnya enggak ada waris ya enggak bisa.
0: Iya, mesti hancur hatinya ya dan menderita gitu. Karena janji. Waduh.
1: Iya.
0: Ia merelakan dengan melupakan sang kekasih demi menjaga harga diri.
1: Nah itu udah gak usah bilang ketika sudah apa namanya mau merelakan berbicara harga diri itu sudah pasti dimiliki oleh setiap manusia. Jadi entah itu ikhlas melepasnya itu baik secara apa sadar atau mungkin karena tadi harga diri kan kayak
0: harga
1: gitu.
0: Diri ya. Jadi ini misalkan penyesalan dan rasa sakit hati akibat pasangan yang mengingkari janji begitu yang Jarwo.
1: Iya, mengingkari janji kemudian juga sudah ada sebuah komitmen yang mungkin tanpa diketahui hanya orang itu berdua yang tahu begitu kan. Tapi ternyata tidak sesuai harapan. Sehingga membiarkanlah.
0: Iya.
1: Mesti biarkan. Harga dirinya itu teracam-acam. Waduh. Enggak, bukan sumur lagi kenapa? Bukan.
0: Bukan ya?
1: Lautan.
0: Jadi kalau bicara tokoh utama ini telah rela menanggung beban demi cinta suci ya. Namun dibalas dengan penderitaan. Lalu biarkanlah ini bermakna membiarkan masa lalu pergi.
1: Iya. Yeah.
0: Mengubur dengan kenangan yang sangat pahit. Dan menerima kenyataan. Waduh, ini Bang Jarwo nih ya. Biarkanlah. Kenapa dibiarkan begitu?
1: Dia tadi jadi dibiarkan bahwa ya nggak usah harus dipaksakan begitu Bang Jarwo. Ketika memang itu bukan milik kita, bukan hak kita.
0: Padahal
1: meskipun kita berupaya untuk memaksakan untuk mempertahankan, kenyataannya pahit ya. Akhirnya kan sakit.
0: Oh gitu
1: akhirnya
0: ya?
1: Biarkanlah gitu.
0: Ya jadi ini dari siapa pengen on air lagunya Fatamorgana
1: kata gitu
0: ya. Oh gitu. On airnya mungkin nanti ya.
1: Nanti ya karena kita belum bisa mengakses lebih jauh.
0: Ya.
1: Soal kita bisa live on airnya tapi mudah-mudahan bulan depan lah kita usahakan untuk bisa punya apa namanya. Alat untuk bisa live on air.
0: Ya, kirim salamnya juga buat Kang Jamal yang sedang dengerin Dareng Neng Misna. Juga semuanya ya. Oke, Misna sama Kang Jamal.
1: Kang Jamal di mana tuh?
0: Masih di kawasan Aweh ya?
1: Oh, kawasan Aweh.
0: Iya, betul.
1: Oke, makasih banyak sudah ikut bergabung malam hari ini. Dan salam untuk yang lainnya juga gitu ya.
0: Ya.
1: Nanti lagunya ditunggu aja.
0: Tunggu ya, jangan kemana-mana.
1: Jangan kemana-mana.
0: Sebelum.
1: Tapi kalau udah penuh mah pindah.
0: Oke, ada Fata Morgana.

89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

0: Love Lebak. Rumah Sakit Aji Darmo. Rumah Sakit Umum Kabupaten Lebak didirikan pada tanggal 1 Mei 1952, diprakarsai oleh Dr. Aji Darmo. Pada saat didirikan, tenaga dokter yang ada adalah Dr. Aji Darmo dan Dr. Heng, seorang dokter dari Jerman. Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lebak nomor 29 tahun 1996, maka ditetapkan Dr. Aji Darmo sebagai nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lebak.
1: Sounds good. It's just keep on coming.

0: Nada Sangga, sinergi layanan data statistik sektoral dan geospasial.
1: Mari kita standarkan data.
2: Senada Sangga adalah inovasi pengelolaan data yang diinisiasi oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Dr. Hajah Anik Sakinah, MSI. Program ini dirancang untuk mewujudkan tata kelola data yang saling terintegrasi guna percepatan Satu Data Indonesia. Berdasarkan Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 25 Tahun 2024 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Lebak. Senada Sangga hadir untuk menjawab kebutuhan akan layanan data dan informasi yang mudah diakses, akurat, tepat waktu, dan transparan dengan tujuan untuk mendukung perkembangan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Lebak. Terdapat 4 portal yang disesuaikan jenis dan peruntukannya. 1peta.lebakkap.go.id merupakan portal berbagi pakai data geospasial Kabupaten Lebak. opendata.lebakkap.go.id merupakan portal data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia yang terbuka untuk masyarakat. 1data.lebakkap.go.id merupakan portal pengelolaan dan berbagi pakai data perangkat daerah. data.lebakkap.go.id merupakan portal khusus Sangga Data untuk input data perangkat daerah. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi strategis kapan saja, di mana saja. Yuk, kita mewujudkan Satu Data Lebak menuju Satu Data Indonesia melalui Senada Sangga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Sahabat Multatuli, Six Fantastic merupakan ikhtiar pengembangan 6 objek wisata unggulan pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Keenam objek wisata unggulan ini menjadi daya tarik wisata yang memiliki daya saing. Six Fantastic ini diantaranya Museum Multatuli. Museum Multatuli merupakan museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Meskipun mengusung nama Multatuli sebagai nama museum, tapi museum ini tidak hanya memberikan informasi seputar sosok Multatuli saja. Kita bisa mendapatkan informasi seputar Indonesia Merdeka dan terbentuknya Kabupaten Lebak, Banten. Pantai Bagedur. Pantai Bagedur merupakan salah satu objek wisata yang populer di Kabupaten Lebak yang menawarkan keindahan pantai dan ombak yang cukup besar dan menantang. Pantai Sawarna. Karena keindahannya, Pantai Sawarna ini disebut sebagai surga tersembunyi di Banten. Pantai Sawarna berlokasi di Jalan Sawarna Bayah, Kabupaten Lebak. Seba Baduy. Merupakan upacara adat yang dilakukan setahun sekali sebagai wujud syukur atas limpahan hasil pertanian. Suku Baduy secara bersama-sama akan berjalan kaki ratusan kilometer mengunjungi kepala daerah baik Bupati Lebak maupun Gubernur Banten untuk menyerahkan hasil bumi dan menyampaikan perkembangan masyarakat Baduy dalam satu tahun. Kasepuhan Citorek menjadi destinasi yang termasuk ke dalam Six Fantastic. Kasepuhan Citorek merupakan salah satu kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Lebak. Dan Kebun Teh Cikuya. Kebun Teh Cikuya ini menawarkan pemandangan kebun teh yang hijau dan asri, serta udara sejuk yang menyegarkan. Menawarkan destinasi yang indah dan futuristik. Yuk bersama datangi dan jelajahi keindahan alam di Kabupaten Lebak bersama Six Fantastic. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Tapi masih di 89 Mata Tuli. Ada Fata Morgana. Ini pengen diceritakan apa sih isi lagu dari makna lagu Fata Morgana, katanya Bang Jarwo nih ya. Yang mungkin di saat ini sedang beristirahat ini ya.
1: Judulnya aja juga
0: Fata Morgana.
1: Fata Morgana gitu ya. Yeah. Jadi Fata Morgana ini kalau di apa diistilahkan tuh bias gitu, sesuatu yang memang
0: bias ya.
1: Yeah. Apa sulit di ini gitu ya. Dideskripsikan seperti apa gitu.
0: Ilusi begitu kan.
1: Iya, yeah, kayak gitu. Sehingga wajar ketika memang ini berkaitannya seorang perempuan apa namanya memiliki keluhan hatinya, kemudian diibaratkan seperti Fata Morgana, ya sesuatu gambaran yang berkaitan dengan ilusi kayak gitu
0: ya, mengejar impian pada seseorang ya, yang akhirnya menyadari bahwa semua usahanya sia-sia karena target yang dikejar tidak pernah bisa digapai. Aduh, kenapa ini nggak bisa digapai, Bang Jarwo?
1: Ini benar-benar nih kalau udah judulnya aja kan Fata Morgana, gitu kan, nggak menyebutkan misalkan sakit hati atau kecewa atau apa, ini sudah pengungkapan kalimat yang paling apa namanya paling luas gitu loh, menggambarkan seseorang itu, sehingga dia merasa bahwa apa yang dia kejar itu seolah sia-sia, seolah percuma, kan seperti itu kan?
0: Iya, iya betul.
1: Karena kan kayak bersifat ilusi kayak gitu ya.
0: Ilusi.
1: Sehingga ketika ada yang mengalaminya hal seperti itu, ini buat nyari dokternya susah loh.
0: Aduh, dokternya ya. Susah dokter.
1: Dokter ahli kandungan ada.
0: Ada.
1: Dokter ahli jantung ada. Penyakit dalam, penyakit luar, penyakit kerak dan kulit gitu ada kan?
0: Ada.
1: Tapi kalau sudah berkaitan dengan orang sakit karena cinta, ini dokter manapun belum bisa ada yang jebol itu.
0: Waduh, jadi kebing begitu ya. Jadi lagu Fata Morgana ini menceritakan seseorang yang terjebak dalam hubungan tanpa kepastian. Ia telah berusaha mengejar dan memberikan segalanya, namun sadar bahwa cinta atau sosok yang diharapkan hanyalah bayang-bayang semu belaka.
1: Tidak seperti bertepuk sebelah tangan kayak gitu ya.
0: Waduh.
1: Kan kalau bertepuk sebelah tangan itu sudah jelas gitu ya.
0: Jelas ya.
1: Orang yang dia maksudnya itu tidak memiliki rasa gitu.
0: Iya.
1: Tapi ya kalau yang sekarang tengah terjadi itu bukan berkaitan dengan bercinta bertepuk sebelah tangan, tetapi seolah membayangkannya itu juga sulit begitu.
0: Sulit ya.
1: Bagaimana mau bisa memiliki gitu. Dalam bayangan dia sendiri saja juga sulit untuk bisa, apakah itu bisa nyata atau tidak kan seperti
0: nah,
1: itu.
0: Nah, itu dia. Jadi lagu ini sering kali mengingatkan untuk tidak terlalu terobsesi ya. Yang tentunya sementara karena kekayaan atau kesuksesan sering kali hanya Fata Morgana yang apa namanya
1: apa?
0: Itu ya. Ya tentunya
1: Fata Morgana yang menyesatkan.
0: Nah, gitu.
1: Tapi kan gini, ada sebuah istilah bahwa ketika mencinta jangan terlalu katanya. Jadi biasa-biasa saja kadarnya. Karena kalau segala sesuatu berlebihan, itu ujungnya itu akan apa menimbulkan sebuah kekecewaan.
0: Kecewa ya.
1: Karena tidak sesuai dengan harapan. Apalagi berharap kepada ciptaan Tuhan gitu ya. Ketika kita berharap kepada makhluk, ketika tidak sesuai harapan, itulah kecewaan yang akhirnya ada.
0: Iya betul.
1: Begitu.
0: Oke, baik, itu ada Fata Morgana ya buat yang tentunya sedang mendengarkan di malam hari ini ya.
1: Makasih banyak yang sudah bergabung ya.
0: Iya, baik.
1: Apakah ada yang lain masih kita nantikan?
0: Nanti Bang Mulyadi juga ya.
1: Bang Mulyadi ya.
0: Aduh,
1: ya, lagunya. Oke, makasih banyak. Sudah ikut bergabung juga.
0: Ya.
1: Ini aktivitasnya tidak jauh dari depan Rumah Sakit Umum Haji Darmo ya.
0: Darmo ya.
1: Kang Yadi ini, semoga kehadiran kita ini bisa menemani aktivitas yang tengah dilakukan.
0: Iya, betul sekali.

Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.

Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Ya baik ya sahabat Muda Tuli, Kang Jarwo.
1: Ya akhirnya kita sudah berada di penghujung acara ya.
0: Iya betul sekali.
1: Setelah tadi kita sama-sama menyimak lagu dari miliknya Mansur S ya.
0: Betul.
1: Dengan Hatimu Hatiku ya.
0: Iya betul sekali.
1: Ya.
0: Iya.
1: Tentu lagu ini juga membawa kita ke penghujung acara. Kemudian kita juga mau mengucap banyak terima kasih untuk semua kebersamaan yang sudah Anda gabungkan di Dawai Malam Multa Tuli.
0: Baik.
1: Insya Allah nanti kita bisa ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan.
0: Oke.
1: Kemudian juga mohon maaf bila ada kata ucapan yang kurang berkenan. Insya Allah nanti kita bisa bertemu di lain waktu dan kesempatan.
0: Iya, baik. Dan tentunya kita yang bertugas di malam hari ini, Riko Kalista dan Aditya Prasetya, undur diri dari ruang dengar Anda. Lain waktu jasa tanda di acara Mari Bersama kita bisa bersama kembali dan akhir kalam. Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tirai senja menutup mentari. Malam tiba dengan kesunyiannya. Suara burung malam bernyanyi, memuji kebesaran Ilahi yang telah menciptakan kemegahan alam ini sempurna dan patut kita syukuri.
1: Sahabat Multatuli, tiba saatnya kita berpisah untuk hari ini. Terima kasih telah setia mendengarkan program acara Radio Multatuli FM. Ya Allah, jadikanlah tidur kami sebagai ibadah kepadamu. Bangunkanlah kami dalam keadaan iman dan kesehatan yang baik dalam rahmatmu. Selamat beristirahat, selamat bermimpi indah. Kami mendoakan semoga saat terbangun nanti di pagi hari, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hari kita menjadi lebih indah dari sebelumnya.